0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Nomor 2, ini ada informasi dari Garuda Indonesia, di mana ternyata ini udah mulai menguji layanan internet berkecepatan tinggi di dalam pesawat melalui pilot project High Speed In-Flight Connectivity gitu ya, Nomor 2. Sebenarnya hal ini uji coba udah dilakukan gitu tahun 2 pada penerbangan GA960 di rute Jakarta-Madinah pada 17 Agustus 2026 kemarin dengan 81 penumpang dan mendapatkan kesempatan mencoba koneksi internet termasuk melakukan video call tahun 2 saat pesawat berada di ketinggian lebih dari 30.000 kaki. Layanan ini sebenarnya ditargetkan mulai diimplementasikan gitu ya secara bertahap pada tahun 2027 mendatang tahun 2. Namun ini ada juga konektivitas berkecepatan tinggi tersebut masih gitu ya dalam tahap pengujian sehingga belum seluruh penerbangan Garuda Indonesia akan langsung dilengkapi dengan layanan ini tahun 2. Dan informasinya juga mengenai skema layanan tahun 2 termasuk apakah nantinya tersedia secara gratis atau berbayar juga belum diumumkan secara resmi tahun 2 ya. Tapi meskipun berbayar kayaknya banyak juga gitu ya yang ingin ini ya tahun 2 ya yang ingin mengaksesnya karena ketika kita berada di atas ketinggian gitu atau di dalam pesawat dengan internet kecepatan tinggi tuh sangat dibutuhkan gitu ya apalagi dengan penerbangan yang sangat panjang dan juga lama gitu ya pasti orang-orang bosan ya kalau mungkin kalau penerbangan 2 jam 3 jam tuh masih boleh lah ya tapi kalau udah berjam-jam apalagi ke Madinah itu biasanya membutuhkan waktu yang lama ataupun di negara-negara Eropa ataupun yang lainnya tahun 2 itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga kita mulai bosan gitu ya yang mau main-main di tap-tap pesawat kan bisa itu ada gitu ya di kursinya kadang udah bosen juga gitu ya semoga hal ini tapi harapan kita gratis gitu ya namanya juga masyarakat Indonesia maunya yang gratis gak apa-apa aku pun juga pengennya seperti itu tahun 2 ya semoga hal ini segera dikaji dan segera diimplementasikan agar menjadi salah satu fasilitas untuk penumpang Garuda Indonesia yang melakukan perjalanan terutama perjalanan-perjalanan yang membutuhkan waktu yang sangat lama tahun 2.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa!
5: Teman terbaik kamu!
6: Produa FM!

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingako, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Taumatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Kita di Indonesia itu sangat-sangat bersyukur kita tanam produk. Kenapa? Karena banyak sekali gitu ya hasil dari bumi kita, hasil dari kayak semuanya ada kayak tanam produk di Indonesia ini, apalagi di Malang gitu ya, dengan tanah yang sangat subur, mau sayur, mau buah, mau rempah, semuanya ada tanam produk. Dan kamu masih di program Sepadu Tanam Produk. Selamat pagi tanam produk barengan Fakih di sini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi aku udah bilang gitu ya bahwasanya di Malang itu sangat-sangat luar biasa gitu ya, baik dari alam, pemandangannya, hasil buminya, wow gitu tanam produk. Tapi memang Indonesia ini kalau kita lihat memang salah satu penghasil rempah-rempah terbesar juga tanam produk. Dan ini juga ada salah satu tanam produk yang sangat familiar, apalagi buat ibu-ibu yang sering masak gitu ya, yang sering berbelanja juga di pasar tanam produk. Ada yang namanya kunyit tanam produk. Dan kunyit ini juga ternyata mempunyai manfaat bagi kesehatan. Dan kabarnya tanam produk ini juga bisa menurunkan kolesterol dan juga tensi. Dimana kalau kita lihat dari beberapa sumber artikel, tanam produk ini juga kunyit bukan lagi sekedar bumbu dapur biasa, melainkan kita kalau kita melansir dari Eating Well pada hari Selasa kemarin, tahun produa ini juga dimana rempah berwarna yang sangat cantik, warnanya emas gitu ya, tahun produa ya dikenal karena manfaat anti inflamasi gitu, tahun produa anti inflamasi gitu ya. Ini juga menunjukkan potensi lebih besar dalam dunia medis, dimana sebuah penelitian komprehensif yang diterbitkan di jurnal Frontiers and Pharmacology mengungkapkan berbagai manfaat kunyit bagi kesehatan, mulai dari penurunan tekanan darah, perbaikan kadar kolesterol, hingga peningkatan fungsi kognitif pada lansia tanpa produa. Sedangkan dalam 2 dekade terakhir tanpa produa, popularitas kunyit meningkat drastis, terutama di Amerika Serikat gitu ya. Kurkumin, juga senyawa aktif utama pada kandungan kunyit, ini menjadi salah satu pusat perhatian para ilmuwan sebab diyakini memiliki berbagai khasiat terapeutik tanpa produa. Lalu apa saja sih kunyit bagi kesehatan kita tanpa produa? Sebenarnya banyak banget ya tanpa produa ya, mulai dari tadi penurunan kadar kolesterol, perbaikan kadar kolesterol, penurunan tekanan darah, hingga peningkatan fungsi kognitif pada lansia tanpa produa. Wah, ini tentunya sangat bermanfaat banget ya bagi kita semua tanpa produa. Apalagi kunyit tuh di Indonesia sangat mudah untuk dicari dan didapatkan. Kalau jangankan ke pasar tanpa produa, orang yang jual melinjo depan rumah kita udah pasti punya kunyit tanpa produa, karena itu salah satu bumbu dasar ketika mama kita atau ibu kita tanpa produa, atau kakak kita gitu ya, atau bahkan kita yang ingin memasak tanpa produa. Dan kamu masih bisa bergabungan sama Fakih ya di 87,9. Nanti bisa aja chat-chat di 081 5 3 kali 600 879.

0: 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Tonopro 2 buat kamu yang di pagi hari ini udah di jalan atau bahkan udah sampai di kantor Tonopro 2, aku ngucapin selamat pagi aja, semangat terus buat kamu. Ya, kalau enggak kamu enggak disemangatin Faki, siapa yang nyemangatin kamu? Kan kamu jomblo. Ya ya ya, yang udah punya pasangan sekarang kamu bisa tersenyum gitu ya, dapat pesan gitu ya, pesan teks pagi-pagi, selamat pagi sayang, selamat bekerja. Tapi buat kamu yang gak punya pasangan, gak usah galau Tonopro 2, karena Faki masih nemenin kalian semuanya, masih nyemangatin kalian semuanya, masih kasih lagu-lagu pilihan dari hati aku ke Tonopro 2 untuk kamu semuanya. So pasti kamu gak usah galau lagi gitu ya, tetap aja Tonopro 2, karena aku yakin Gen Z itu gak takut gak punya pacar. Tonopro 2 lebih takut wishlist untuk liburannya gak tercapai gitu ya, gak sih? Karena gak tau kenapa gitu ya, banyak juga kayak akun-akun informatif gitu juga ngejelasin bahwasanya Gen Z itu gak takut posisi di kantor itu gak naik gitu ya, karena dia pengennya naik gunung gitu kan. Gak takut untuk ketinggalan nikah, yang takut dia ketinggalan pesawat untuk liburan gitu, Tonopro 2. Terus gak takut untuk dibanding-bandingkan, karena dia takutnya gak wishlist untuk liburannya gak tercapai gitu. Karena Gen Z itu menurut aku Tonopro 2 salah satu gen yang tersantai gitu ya. Ya udah fokusnya kerja, cari uang, cuan, liburan. Terus besoknya setelah liburan kerja lagi, cari cuan, terus liburan lagi. Itulah rutinitas kita sebagai Gen Z Tonopro 2. Berbahagialah Gen Z. Ya udahlah ya. Tapi buat kamu yang udah punya pasangan, jangan sampai lupa gitu ya, diseriusin dulu untuk liburannya, ditunda dulu Tonopro 2. Tabunganmu harus dicukupin dulu gitu ya, untuk membeli kebutuhan-kebutuhan nantinya gitu. Kebutuhan apa? Banyak banget Tonopro 2. Ada rumah, terus ada seserahan harus dicicil juga dari sekarang gitu. Tapi buat kamu yang sekarang masih santai sendirian, gak apa-apa lah ya, kayaknya sekarang buka tiket gitu ya. Kira-kira Jatim Park 1 ini bukanya jam berapa gitu, kira-kira Bromo udah dibuka apa belum ya, dan kabarnya udah dibuka sih Tonopro 2. Jadi buat kamu kayaknya cepetan gitu ya beli tiket-tiket wisata yang ada di Malang Raya khususnya, apalagi ke Pantai Selatan. Sekarang mudah banget Tonopro 2 ada Damri gitu, jadi gak ada alasan buat kamu mager untuk nyetir atau berangkat sendirian, karena udah ada transportasi umum yang bisa kamu andalkan untuk sampai ke beberapa titik yang ada di wisata-wisata yang ada di Malang Raya. Dan juga buat ke Batu dari Malang sekarang, kalau pengennya gak naik motor, tenang aja Tonopro 2, karena ada Trans Jatim juga.

0: Tahun Pro 2 di pagi hari ini sangat cerah gitu ya, meskipun tadi pagi lumayan gloomy Tahun Pro 2, tapi kita juga langsung aja tanya kepada YBS ya, celah YBS gitu ya. Karena hari ini Tahun Pro 2, kita langsung aja bertanya gitu, gimana sih perkiraan cuaca untuk di Malang Raya di pagi di hari ini Tahun Pro 2. Dan tentunya kali ini kita sudah bergabung dengan forecaster yang on duty gitu ya di pagi hari ini, ada Pak Andang Kurniawan. Halo, selamat pagi Pak Andang. Ya, gimana pagi hari ini, sehat Pak Andang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Andang, ini kalau kita lihat di pagi hari tadi lumayan gloomy, lumayan syahdu, tiba-tiba di pukul 7 udah mulai terang kembali nih Pak Andang. Lalu bagaimana perkiraan cuaca di pagi hari ini? Kami persilahkan Pak Andang.

0: Oke.
1: Okay. Kelengkapannya mm-hmm. belum sampai hari ini sampai 98%.
0: Oke. Oke, okay, jadi cukup lembab ya. Untuk suhu tertinggi di hari ini di berapa derajat, Pak Andang?
1: Untuk suhu tertinggi di hari ini sampai dengan 30 derajat Celcius, tidak terlalu panas dibandingkan beberapa hari terakhir.
0: Mm-hmm.
1: Dan untuk anginnya diprediksi dari arah timur.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Ini bisa sampai 40 km per jam.
0: Oke, okay, baik. Untuk tinggi gelombang, Pak Andang, apakah relatif aman atau justru warga yang ada di pesisir juga harus waspada untuk aktivitas yang ada di laut?
1: Untuk aktivitas di laut, diprediksi masih dalam kategori tinggi, potensinya masih sama dengan kemarin. Jadi untuk hari ini, highlightnya di kecepatan angin, angin dapat bertiup lebih kencang daripada biasanya, daripada beberapa hari yang lalu.
0: Oke, jadi tetap waspada aja ya Pak Andang ya untuk rekan-rekan yang mungkin lagi beraktivitas di laut juga. Dan untuk himbauan-himbauan Pak Andang terkait dengan ini kan mau masuk musim kemarau dan juga banyak sekali informasi-informasi terkait kebakaran hutan nih Pak Andang nih.
1: Ya, tentu saja ini bukan musuh ya, tapi
0: sudah gitu ya. Bahkan sudah mau hampir puncak gitu ya Pak ya.
1: Bromo baru dibuka tanggal 20 kemarin, jangan sampai karena kelalaian salah satu dari kita, salah satu orang, jadi kebakaran lagi, ditutup lagi.
0: Iya, kasihan juga orang-orang yang sudah jauh-jauh ke Malang, tiba-tiba Bromonya ditutupkan juga, ini ya Pak Andang ya. Oke, jadi tetap waspada untuk teman Pro 2 gitu, informasi dari Pak Andang tadi, jangan sampai lalai juga, dan penggunaan air bersih juga harus kita maksimalkan, harus kita ini juga karena takutnya nanti ada beberapa di puncak kemarau, ini ya Pak Andang ya, penggunaannya juga akan berkurang gitu ya Pak Andang ya. Oke, Pak Andang terima kasih atas informasinya di pagi hari ini Pak Andang, selamat bertugas, selamat pagi. Jadi seperti itu Non-Pro 2, informasi dari Pak Andang untuk perkiraan cuaca hari ini relatif katanya suhunya lebih rendah daripada hari-hari sebelumnya Non-Pro 2. Dan juga tadi diinformasikan untuk kita terlalu waspada penggunaan juga air bersih agar di ini ya Non-Pro 2 jangan terlalu bukan kita nggak boleh makainya, tapi juga harus bijak gitu Non-Pro 2 karena kita berada di hampir mau memasuki puncak kemarau gitu. Dan juga buat kamu yang sekiranya merokok, putung rokoknya juga perhatikan ya, jangan sampai membakari sebuah daun atau ranting dan sehingga juga memicu gitu adanya kebakaran yang ada di sekitar kamu semua teman Pro 2. Fakih masih nemenin kalian dengan berbagai informasi dan juga pilihan lagu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, tahun pro 2 kamu kalau pede terus suara kamu bagus dan bisa tampil di banyak orang gitu ya, tahun pro 2 ya di halayak publik. Ini kayaknya kamu harus ikutan deh yang namanya audisi Bintang Radio RRI tahun 2026. Kayaknya buat kamu semuanya kayak udah gak asing gitu ya Bintang Radio, karena ini tiap tahun bahkan udah bertahun-tahun acara ini diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia tahun pro 2. Dan sebenarnya persyaratannya sangat simpel ya tahun pro 2, buat kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun, yang dimana terhitung usianya batas usia dan juga awal usia kamu gitu ya di tanggal 28 Oktober 2026 tahun pro 2, dan pendaftarannya gratis ya. Untuk informasi lengkapnya terkait dengan syarat dan juga lagu yang bisa kamu pilih tahun pro 2, langsung aja cek di www.bintangradio.rri.id. Jangan sampai lupa juga untuk follow Instagram kita di @rrimlg atau bintangradio.id, ataupun di TikTok kami di @rrimalang dan juga Bintang Radio ID. Dan kamu juga bisa cek-cek aja gitu ya tahun pro 2, mungkin pengen nginceng-nginceng gitu ya, kira-kira tahun lalu Bintang Radio RRI Malang siapa ya, dan seperti apa lagu-lagu yang pilih, dan seperti apa tekniknya. Langsung aja di searching di YouTube kita di Bintang Radio Indonesia ataupun di RRI Malang Official tahun pro 2. Kayaknya kamu harus membuktikan diri kamu gitu ya untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan kamu untuk menuju ke tingkat nasional. Kamu bisa mendaftarkan secara online maupun offline, langsung aja ke RRI Malang yang beralamatkan di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut, kamu juga langsung bisa nge-WhatsApp untuk humas kita di nomor 081 3x4x674. Aku ulangi ya, tadi ada belibetnya tahun pro 2 untuk WA-nya di 081 3x4x674. Dan saatnya kamu menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Terbaik.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Pro 2 tadi udah disampaikan gitu ya sama Pak Andang, untuk kita selalu tetap menjaga gitu ya. Nggak boleh usil juga Tahun Pro 2, dan juga kesadaran penuh dari kita agar lingkungan yang ada di sekitar kita tuh juga terjaga Tahun Pro 2. Mengingat banyak sekali ya akhir-akhir ini kebakaran ini Tahun Pro 2 ya, kebakaran yang ada di sekitar kita. Dan hal tersebut juga menjadi salah satu pengingat kalau kita tuh nggak boleh sembarangan buang sampah, apalagi membakar sampah gitu Tahun Pro 2. Ya udah buang aja ke tempat pembuangan sampah, biar dikepulkan juga, biar nanti sampainya ke tempat pembuangan akhir juga Tahun Pro 2. Dan buat kamu ya, sekali lagi nih yang ngerokok-rokok, kadang tiba-tiba buang rokok putungnya itu sembarangan dan akhirnya belum terpadamkan secara maksimal, dan bisa membakar ranting-ranting ataupun daun-daun kering, akhirnya juga bisa bisa besar gitu Tahun Pro 2. Karena aku yakin kebakaran itu tidak langsung menjadi besar, sebabnya itu kan pasti ada hal-hal kecil dulu Tahun Pro 2, asap dulu nih Tahun Pro 2, ada suatu hal yang kecil dan akhirnya berdampak besar juga. Nah, oleh karena itu tentunya kita juga harus sadar bahwasanya lingkungan itu juga harus kita jaga. Sebenarnya Tahun Pro 2 lingkungan tuh nggak butuh kita, kita yang butuh mereka gitu kan, dengan udara yang bersih, terus kualitas oksigen yang bagus, kita yang membutuhkan mereka kan. Ya udah, mereka yang punya tempat ini Tahun Pro 2. Dan kamu juga bisa masih gabungan bareng Faki ya di 87,9. And the next ini ada salah satu pendengar Faki yang katanya pengen dengerin lagu dari Badai Telah Berlalu dari Discoria, Lalean Manila dan juga BCL. Tapi udah aku puterin buat kamu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahun Pro 2 kamu bisa dengerin kita di RRI Digital gitu ya. Jadi kamu gak ada alasan lagi untuk gak dengerin RRI atau Radio Republik Indonesia dari manapun gitu ya. Karena kenapa? Karena sekarang gak harus di frekuensi 87,9 aja Tahun Pro 2. Di RRI Digital kamu bisa dengerin RRI dimanapun dan kapanpun. Bahkan kamu bisa dengerin RRI dari mana aja Tahun Pro 2. Meskipun kamu ada di Malang pengen dengerin yang Jakarta bisa. Atau pengen dengerin yang ada di mana ya? Di Batam bisa, di Jogja bisa, ataupun di Bali Tahun Pro 2 dan Pasar juga bisa Tahun Pro 2. Karena udah ada aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh secara gratis di App Store dan juga Play Store. Dan buat kamu yang pengen baca-baca berita juga ada loh di rri.co.id. Karena tiap hari itu informasinya lengkap banget dari Sabang sampai Merauke, udah lengkap banget Tahun Pro 2. Jadi buat kamu jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital atau berselancar di website kami di rri.co.id.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Kebaya Janggan memang tidak sepopuler kebaya Kutu Baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya Janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam ber

Tahun Pro 2 gak kerasa udah pukul 9 lepas 58 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya sesaat lagi kita akan menyentuh di pukul 10 Tahun Pro 2. Itu tandanya Fakih juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya jangan kemana-mana ya, karena masih banyak program-program seru lainnya yang bisa kamu ikuti terus di RRI Pro 2 Malang. Dan nanti ada Ira Natasha yang akan membersamai kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Fakih pamit undur diri, bye-bye. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah

terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Teman berdua jam 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang pasti aku masih nemenin kamu di sini sampai nanti di jelang jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena masih banyak banget acara-acara yang bakal aku share buat temenin kamu, informasi-informasi juga. So pastikan kamu tetap di sini aja barengan sama kita di Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, teman Pro2 untuk traffic hari ini Malang Raya dan sekitarnya ada beberapa titik kemacetan yang ini mungkin bisa diwaspadai gitu ya oleh teman Pro2 yang mungkin lagi di jalan. Tetap hati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Kamu yang ada di seputaran Tida Raya, ini di jam 10:30 waktu Indonesia Barat, saat ini memang terpantau padat teman Pro2, trafiknya cukup macet ya di sekitaran Tidar Selatan, kemudian juga yang ada di kawasan Jalan Meratus, Malino, Jalan Galunggung, Jalan Bondowoso, Lokon ya, Jalan Tambora, Jalan Lompo Batang, kemudian juga di daerah Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia, hari ini memang cukup macet teman Pro2 kalau kita lihat dari aplikasi Waze untuk titik di arah ke sana kayak gitu ya.

kalau kita lihat lagi teman Pro 2, titik kemacetan juga terpantau berada di seputaran Jalan Maijen di Depanjaitan. Ini memang terpantau cukup macet ya, atau di seputaran kompleks Universitas Brawijaya Malang hari ini ya. Dan juga kepadatan terlihat di seputaran Pasar Merjosari, tepatnya di dekat Taman Singha Merjosari atau di dekat Pasar Merjosari. Ini memang trafiknya untuk siang hari ini cukup padat begitu teman Pro 2. Jadi diwaspadai untuk kamu yang akan melakukan aktivitas dan lewat di arah-arah sana ya. Yang ada di dekatnya SDN 1 Tunjung Tirto, ini juga terpantau cukup padat trafiknya sampai di Jalan Raya Perusahaan ya. Jadi daerahnya SPBU Karanglo Indah atas ya. Kemudian SDN 1 Tunjung Tirto sampai dengan Desa Tunjung Tirto, ini terpantau cukup padat trafiknya di hari ini teman Pro 2. Kemudian kita lihat juga ini memang kepadatan terjadi juga di seputaran ruas jalan Ki Ageng Gribik ya teman Pro 2, di seputaran flyover Kedung Kandang ya, ini juga terpantau cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Kemudian di daerah Dirgantara 65 Dirgantara Permai ya, sampai ke Ki Ageng Gribik, ini terpantau cukup padat untuk lalu lintasnya di siang hari ini. Kemudian juga kepadatan terlihat ini teman Pro 2 di seputaran Jalan Raya Gadang ya. Jadi untuk kamu yang ada di seputaran Jalan Raya Gadang, dari mulai Gadang 17, Gadang 11 ya, ini juga terpantau cukup padat nih untuk arus lalu lintasnya siang hari ini teman Pro 2. Satu itu pun juga masih alengang aja, tapi memang yang harus diwaspadai adalah di seputaran Gadang ya, karena di sana juga ada pasar, jadi sudah pasti langganan macet nih teman Pro 2. Kemudian kita geser lagi yang ada di Sukun. Hai, rumah aku nih di daerah Sukun ya. Ya, di seputaran Honda Sukun teman Pro 2, berarti pasar Sukun ini ya. Ini memang juga di siang hari ini terpantau cukup padat untuk lalu lintasnya atau trafiknya di siang hari ini teman Pro 2. Dan kita lihat lagi ya, kira-kira mana-mana lagi nih yang cukup macet ya. Karena memang kalau siang ini selain jamnya orang udah mulai deket sama jam makan siang, kemudian juga di Jumat ini kan jamnya pendek ya, jadi mau ada sholat Jumat dan lain sebagainya. Nah, ini di Jalan Lokon ya, Jalan Bondowoso nih teman Pro 2, di belakangnya UM ya, daerah-daerah Tidar ini juga masih terpantau macet ya di sana. Kemudian Jalan Dieng juga sama nih teman Pro 2, di seputaran Jalan Dieng ya, yang mau belokannya ke Unmer teman Pro 2 gitu ya, ini juga lumayan padat trafiknya di sana. Oke, nanti kita masih akan kasih kamu informasi-informasi update lagi. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita mau puterin dulu satu lagu dari Melky Bianca Dimas dengan Sejauh Kumandang. Ini dia.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: Jepang di Sekolah Koryesu, Kota Malang. Di balik gedung yang indah dan cantik ini, tersimpan sejarah, cerita yang sangat menarik tentang kemerdekaan Indonesia. Penasaran seperti apa? Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan sejarawan Kota Malang. Nanti kita akan banyak ngobrol cerita-cerita di balik sejarah yang luar biasa. Ada Mas Sisko, kemudian juga nanti akan ngobrol bersama dengan biarawati dari Sekolah Koryesu dan dari Biara Ursulin. Kita langsung saja ngobrol dan menyapa mereka, yuk. Oke, saya sudah bersama dengan sejarawan Kota Malang, Mas Sisko, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Wah,
1: baik
0: dan... luar biasa ya?
1: Luar biasa.
0: Kita mau merdeka dulu.
1: Merdeka. Selamat datang di bangunan yang berusia 126 tahun.
0: Gila, keren banget ya.
1: Karena lebih dari sahabat pasti menyimpan memori revolusi Indonesia.
0: Cantik banget, dan saya udah penasaran, tidak sabar nanti ngobrol dengan Mas Sisko dan juga dengan suster-suster.
1: Dan para suster yang mengelola memori dan... mengenai revolusi itu sendiri.
0: Kalau gitu boleh dong langsung dikenalin.
1: Langsung saja kita ketemu.
0: Langsung. Yuk. Halo suster, selamat saya datang. Irene. Yeah. Suster Ingrid ya. Ya beliau ini adalah suster selaku juga kepala pengelola dari Biara Ursulin. Betul ya suster ya? Ada suster Ingrid, kita geser juga ke suster Lucy. Selamat hari yang menyenangkan, hari yang membahagiakan suster, apa kabar? Ya, terima kasih suster Lucy. Beliau ini merupakan pengelola galeri begitu ya suster ya. Luar biasa sekali. Mas Sisko, ini kayaknya semua penonton viewersnya RRI Malang Official sudah penasaran. Apa kita langsung masuk aja Mas Sisko?
1: Langsung saja kita melihat jejak sejarah yang disimpan oleh beliau-beliau.
0: Okay. Gaskan, silakan suster. Oke, buat kamu yang penasaran kira-kira ada apa di dalam sekolah SMA Katolik Koryesu ini, kita langsung ke spot-spot yang keren banget ya. Salah satunya ada ruang tamu yang sudah ada sejak tahun 1900. Penasaran kan? Ayo suster, silakan.
2: Mari.
0: Yuk.
2: Silakan.
0: Wow, ini dari view-nya aja kita udah bisa lihat. Mungkin suster Ingrid dan suster Lucy, suster Ingrid dulu kali ya. Silakan suster, ini kalau dari arsitekturnya kesan Belandanya kuat sekali ya suster.
2: Ya.
0: Boleh diceritain suster?
2: Bangunan ini mulai dari tahun 1900 dan dibangun dua tingkat. Tapi pada waktu tahun 1947... pada waktu Malang bumi hangus, nah Koryesu juga ikut dibakar oleh tentara Indonesia supaya Belanda tidak masuk lagi.
0: Oke, wow, dan ini adalah memang bisa kita lihat bahwa vibe-nya ya Mas Sisko ya, ini seperti yang tadi Mas Sisko bilang, revolusi begitu ya.
1: Menyimpan memori.
0: Kalau mundur ke tahun yang tadi suster bilang, 1945, ada cerita gak sih behind the story itu apa Mas Sisko?
1: Pertama dari para suster sendiri, para suster ini juga mengalami habis-habisan begitu ya.
0: Okay.
1: Karena sebelumnya banyak suster Belanda atau kebangsaan Eropa yang ditahan oleh Jepang di kamp-kamp interniran. Jadi begitu masuk ke peristiwa kemerdekaan, dengan sisa jumlah yang ada. Dan dulu kompleknya bukan hanya di sini, tapi juga di Santa Maria Panderman, itu juga aset dari Ordo Santa Ursula atau Biara Ursulin.
0: Baiklah, berarti memang akhirnya Koryesu ini jadi salah satu saksi bisu gitu ya.
1: Betul.
0: Ketika proklamasi kemudian sampai ke Malang pada tahun 1945.
1: Ya.
0: Perjalanan yang panjang dan ini masih tetap terjaga Mas Sisko kalau kita lihat ya, luar biasa sekali ini.
1: Di tangan para perempuan yang dipanggil oleh Kristus untuk melayani pendidikan terutama. Ya. Sekarang preservasi heritage juga dilaksanakan dengan detail.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi kita makin banyak tahu nih fun fact-nya begitu ya. Hey, kalau suster Ingrid, ini Koryesu kan juga sudah melewati begitu banyak zaman begitu ya suster ya. Nah ketika suster kemudian menerima cerita tentang para suster yang mengalami masa proklamasi di tahun 1945. Cerita mana sih suster Ingrid yang boleh diceritakan yang paling berkesan bagi suster?
2: Yang paling berkesan bagi saya bahwa suster-suster Ursulin sebelum kemerdekaan sudah memulai pendidikan. Bukan hanya untuk orang-orang Belanda, anak Belanda, tetapi terbuka untuk orang-orang pribumi. anak-anak pribumi. Sehingga sebetulnya Kor Yesu itu mempunyai alumni yang banyak sekali. Sejak 1900 kita sudah mulai pendidikan. Sebelum kemerdekaan 1900 kita sudah mulai pendidikan sekolah.
0: Wow. Jadi memang Katolik sendiri, tadi kita sempat ngobrol begitu ya, off the record, behind, sebelum kita ngobrol, bahwa Katolik itu artinya adalah
2: umum.
0: Umum begitu ya. Jadi bagi semua, untuk semua boleh hadir di sini begitu, Suster ya. Dan khususnya pendidikan di era proklamasi saat itu. Suster, mungkin boleh diceritakan gak sih, apa yang masyarakat Kota Malang ketika masuk ke sini tuh harus tahu ini dulu digunakan sebagai apa, Suster? Mungkin dari Suster Lucy.
3: Masyarakat Malang mungkin penasaran dengan...
0: Iya.
3: Memang ini dibangun sengaja untuk sekolah. Jadi awal dari awal sungguh direncanakan untuk sekolah. Jadi memang bangunannya bukan bangunan yang milik orang lain dibeli, tetapi kita membangun dari awal.
0: Wow, luar biasa ya. Bisa kita lihat juga ini ada salah satu kursi yang bisa Anda lihat. Ini sudah ada dari sejak bangunan ini berdiri begitu, Suster ya?
2: Iya.
0: Ya, ini salah satunya, luar biasa sekali ini kita lihat ya. Wow. Ini dari tahun 1900,
2: Suster. Iya.
0: Wow. Dan ini adalah salah satu
2: ruang makan.
0: Ruang makan gambarannya pada tahun itu ya. Ya. Yang biasanya digunakan sebagai foto booth begitu ya, Suster ya?
2: Ya.
0: Jadi orang kalau duduk sini itu vibe-nya lagi ada di meja makan di zaman itu ya. Luar biasa sekali, Suster. Apa yang kemudian tetap coba dijaga agar ini kan sebagai heritage juga, Suster ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh soal korelasinya dengan sebentar lagi kita akan memperingati 17 Agustus yang mana memang erat kaitannya dengan kemerdekaan. Dari heritage, dari bangunan sendiri, bagaimana dari biara ini tetap menjaga ini agar tetap ada dan sejarahnya bisa kita pelajari.
2: Biasanya orang-orang Belanda itu terkenal dengan kebersihan.
0: Oh wow, setuju.
2: Jadi di mana-mana kebersihan itu tetap dijaga. Wow. Sampai dengan toilet.
0: Iya, betul. Sepakat.
2: Jadi terutama orang Belanda itu kebersihan dan disiplin.
0: Betul.
2: Jadi terus-menerus itu tetap kita pertahankan itu.
0: Mungkin selalu sih mau menambahkan mungkin.
3: Untuk pendidikan, kami selalu memperhatikan pendidikan iman. Dan juga selain disiplin tadi, kita juga mengikuti tradisi-tradisi yang tetap dilanjutkan dari awal.
0: Sampai sekarang.
3: Iya, sampai sekarang.
0: Baik. Ini menarik ya, karena kalau kita bicara soal setahun setelah proklamasi, Indonesia memang telah menyatakan dirinya merdeka. Tetapi kehidupan ini belum serta-merta menjadi tenang. Mas Sisko, ini juga adalah salah satu sejarawan yang banyak tahu, banyak mempelajari tentang bangunan bersejarah, gedung bersejarah yang menyimpan cerita di balik sejarah juga salah satunya tentang proklamasi kemerdekaan. Mas Sisko, bagaimana kemudian kehidupan Kor Yesu? Kalau kita bicara pada tahun 1946 ketika ini berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia.
1: Pertama-tama pendidikan kita itu penuh dengan kekacauan karena transisi dari Jepang masuk ke Indonesia, tapi di sela-sela itu masih ada pemerintahan Sekutu.
0: Yeah.
1: Ditambah lagi juga pendudukan kemudian Belanda. Jadi sistem pendidikan itu bermacam-macam. Yang menarik adalah di sekolah ini juga menerima para pejuang-pejuang.
0: Wow.
1: Tentara-tentara yang juga adalah para pelajar. Jadi mereka sekolah tapi mereka juga bertempur tapi juga sekolah. Dan gedung ini menyimpan saksi bisu dari para pejuang-pejuang revolusioner yang mereka adalah para pelajar.
0: Jadi pada saat itu pejuang-pejuang yang memang notabene adalah seorang pelajar juga tetap belajar, tidak kehilangan hak sebagai kemudian siswa, tetap belajar dan tetap bertempur juga ya Mas Sisko ya.
1: Ditambah tidak banyak sekolah yang masih beroperasi.
0: Wow.
1: Salah satunya tempat ini masih beroperasi di tengah kekacauan itu.
0: Wow, Suster, mungkin saya mau ke Suster. Ketika kekacauan itu terjadi, Kor Yesu tetap dengan prinsipnya untuk memberikan pendidikan bagi seluruh umat manusia. Ini adalah tantangan begitu ya. Tetapi kenapa sekolah ini tetap ada dan memperjuangkan hak mereka tetap harus dapat pendidikan yang layak meskipun saat itu keadaannya chaos kita tahu.
3: Iya. Itu memang sangat dipertahankan oleh para suster saat itu.
0: Oke.
3: Salah satunya adalah suster sengaja belajar bahasa Jepang.
0: Oh, wow.
3: Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Kempetai walaupun dilarang sekolah lain, sekolah kami tetap jalan.
0: Diperbolehkan?
3: Diperbolehkan dengan taruhan juga.
0: Wow.
3: Karena salah satu suster pernah di Kempetai mengancam untuk ditembakkan di telinganya, di dekat telinganya sehingga gendang telinganya pecah.
0: Baik, berarti memang kalau pada waktu itu suster-suster pun yang pada masanya memperjuangkan,
3: iya,
0: mereka berjuang dengan caranya untuk bagaimana,
3: iya,
0: Korea Yesus tetap berdiri,
3: iya,
0: dan menjadi rumah agar mereka tetap mendapatkan pendidikan kala itu.
3: Iya, dan sekolah-sekolah lain yang tidak ditutup, maksudnya yang tidak boleh sekolah, datang ke sini semua.
0: Wow.
3: Jadi anak-anak banyak sekali yang datang ke sini.
0: Oke.
3: Okay. Untuk mau belajar. Dan mereka tidak memperdulikan desingan senjata itu, tidak peduli mereka.
0: Jadi tetap
3: mereka
0: semangat.
3: Tetap semangat belajar.
0: Suster Ingrid, ini juga menarik. Apakah mungkin ada nilai ataupun semangat tertentu yang diwariskan dari para suster pada masa itu, yang menurut Suster Ingrid sendiri ini masih terasa di Korea Yesu bahkan sampai sekarang?
2: Pada saat itu ada suster pribumi yang menjadi kepala sekolah SD, Suster Inigo, itu dia semangat sekali, terutama untuk anak-anak pribumi yang dirangkul untuk mendapatkan pendidikan yang terus menerus. Itu yang saya sangat terkesan.
0: Wow.
2: Untuk lebih lengkap mengenal Suster Inigo, kita ke ruang sebelah. Di ruang sebelah ada foto dan barang-barang Suster Inigo.
0: Wow, silakan Suster. Kita mau ke salah satu tempat yang tadi dibilang Suster ya. Boleh ditunjukkan Suster?
2: Di sana. Ini adalah Suster Inigo, suster pribumi yang menjadi kepala sekolah di sini. Ini foto dari Suster Inigo. Dan ini barang-barang yang masih ada.
0: Oke, terlihat di sini ya, pemirsa juga. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ada tulisan mohon tidak disentuh begitu ya Suster ya. Ini masih terjaga, orisinil, adalah barang-barang milik Suster Inigo.
2: Ada tulisan, Men Inigo Prawiro.
0: Wow, masih ada tulisannya, ini otentik banget ya Suster ya. Wow, luar biasa sekali. Suster, ini boleh diceritain gak? Karena barang-barangnya apakah memang
2: Suster
0: karena kala itu masih ditinggal di biara Ursulin ini atau bagaimana?
3: Ya, ketika kami sedang mempersiapkan pembukaan galeri Ursulin Malang ini, kami membongkar bagian gudang-gudang, kemudian kami menemukan itu sehingga kami bisa pasang di sini.
0: Wow, akhirnya ketemulah si koper ini ya.
3: Iya, dan
0: Suster ya.
3: Ada ceritanya juga.
0: Nah, gimana tuh Suster ceritanya?
3: Iya, ceritanya karena Suster Inigo ini adalah seorang Ursulin Jawa yang pertama.
0: Wow.
3: Jadi dia yang merintis yang Jawa, orang-orang Jawa ya.
0: Baik-baik.
3: Iya.
0: Tadi nama panjangnya mungkin boleh disampaikan Suster?
3: Suster Inigo Prawiro Taruno.
0: Suster Inigo Prawiro Taruno. Dari namanya memang sudah Jawa sekali ya Suster.
3: Iya, dia asal
0: baik
3: Jogja.
0: Baik, kalau tadi kita ada di ruang makan, sekarang ada di ruang apa ini Suster?
2: Ini ruang galeri.
0: Ini galeri ya?
2: Iya.
0: Bisa dilihat ya, di galeri ini masih tersimpan jadi, rapi. Nah ini ya.
3: Ini timeline dari galeri. Jadi awal dipakai sebagai sertifikat itu karena Ursulin di sini adalah pengembang Ordo Katolik yang pertama di Malang. Kemudian ini perkembangannya dengan bajunya, timelinenya ya, ini ya timelinenya. Kemudian ini Orkonde, piagam pembangunan, serta itu pada waktu pembumi hangusan. Jadi kita punya timeline berputar.
0: Oke, jadi semua ini ada ceritanya.
3: Iya.
0: Dan kalau kalian main ke galeri ini, kalian akan bisa membaca setiap detail. Dimana kalau kita lihat di sini juga ada situasi gedung kompleks, jadi seperti denah. Dimana denah itu nanti ada bisa kelihatan biara sekolah, begitu ya Suster ya. Kemudian juga yang memang telah dibakar itu ya pada tanggal 30 Juli 1947. Baik, saya akan kembali ke Mas Sisko. Mas Sisko, ini menarik ya. Berarti ini bukti nyata ketika orang datang ke sini mau lihat itu benar nggak sih ketika Malang di bumi hanguskan, Korea sini memang salah satu bukti saksi bisunya. Yes, mereka bisa datang gitu dan melihat langsung. Mungkin dari Mas Sisko sendiri, kalau masuk ke tahun 1947, boleh nggak diceritain apa yang terjadi di Malang?
1: Pertama, kalau kita ngomong Malang bumi hangus, itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat.
0: Betul.
1: Kurang lebih 7 hari. Dan untuk peledaknya itu ngambil dari stok tentara Jepang.
0: Oke.
1: Jadi itu operasi Malang bumi hangus.
0: Oke.
1: Siapa yang memulai bumi hangus di wilayah ini? Mula-mula Belanda. Waktu dulu Jepang mau masuk.
0: Yes.
1: Strategi itu diadaptasi.
0: Oke.
1: Salah satunya nanti di Malang. Nah, gedung-gedung yang diperkirakan akan digunakan oleh pemerintah Belanda, Nika waktu itu ya, itu termasuk dalam sasaran operasi untuk dihancurkan. Dan gedung ini
0: yes,
1: pernah hancur tahun 1947. Wow. Ruangan yang saat ini
0: kita ada di sini, ini pernah hancur, Francisco.
1: Iya.
0: Di tahun 1947
1: dalam operasi Malang Bumi Hangus.
0: Tapi kemudian kembali dibangun atau seperti apa, Francisco?
1: Dibangun tahun awal dekade 1950-51.
0: Okay. Oke, berarti memang sempat ada pembangunan ya setelah di bumi hanguskan itu?
1: Tapi tidak, pembangunan itu
2: renovasi.
1: Renovasinya itu tidak serta-merta dibantu penuh oleh pemerintah. Jadi tidak seperti asli ketika bangunan ini ada.
0: Oh wow.
1: Dua lantainya itu. Lebih lanjut, para suster yang akan menjelaskan.
0: Wah, boleh dijelaskan gak suster? Karena sifatnya tadi renovasi begitu ya.
3: Iya, iya. Renovasi itu kita berkiblat pada awal. Jadi kita tetap mempertahankan bentuk awal. Maka ini bangunan ini dipertahankan dengan ceiling yang tinggi dan tidak lagi dua lantai.
0: Iya.
3: Karena memang kami tidak punya dana waktu itu.
0: Iya.
3: Jadi pemerintah hanya mendonasikan sekitar 25% saja dari budget untuk pembangunan. Maka kami hanya bisa satu lantai dan asrama saja yang bisa di lantai dua.
0: Baik.
3: Iya.
0: Karena memang keterbatasan dana pada saat itu.
3: Keterbatasan dana. Iya.
0: Dan memang dana yang kemudian dikumpulkan ini apakah dari dana umat atau seperti apa, suster?
3: Dananya itu macam-macam. Para suster berusaha memutar film.
0: Oh, baik. Ya,
3: menjual kerajinan tangan, menjual postcard, lalu mengadakan gala dinner.
0: Okay.
3: Orkestra, suster Sisil Herman itu membuat orkestra dengan pianonya.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian dari uang itu terkumpul sedikit-sedikit untuk pembangunan.
0: Baik, ini adalah foto dari suster
3: Sisil Hermans.
0: Sisili Hermans, apakah asli orang Indonesia?
3: Tidak.
0: Oke. Okay.
3: Dia campuran.
0: Iya, baik. Blaster begitu ya, suster ya.
3: Blaster,
0: ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana rasa sense of belongingnya terhadap Koryesu, yang mana ini ada di kawasan Malang Indonesia begitu ya. Akhirnya bekerja sama dengan suster-suster yang lain untuk mengumpulkan dana dengan menjual postcard, gala dinner dan lain sebagainya untuk membangun renovasi begitu, suster ya.
3: Dia jiwanya memang Indonesia sampai dia menulis menulis itu notasi notasi not balok itu Indonesia Raya katanya.
0: Ini adalah
3: Indonesia Raya yang dia tulis dengan tangan itu.
0: Oke, ini adalah tulisan not balok yang ditulis oleh suster Cecil Hermans.
3: Herman.
0: Wow. Makanya kenapa kalau kita lihat di sini ada piano, di sini juga ada tulisannya mohon tidak disentuh ya. Ini masih benar-benar luar biasa ini ya, luar biasa.
3: Ori bisa bunyi.
0: Tapi tidak boleh dimainkan ya, suster.
3: Boleh.
0: Boleh, baik. Wow, luar biasa sekali ya. Baik, Mas Sisko, ini melihat originalnya luar biasa, Mas. Berarti bisa dibilang Koryesu ini menyimpan sesuatu yang memang menjadi heritage-nya Malang. Kalau menurut Mas Sisko, nilai apa yang bisa kita banggakan hari ini sebagai generasi muda melihat Koryesu masih ada, masih eksis, masih dijaga, heritage yang sangat luar biasa. Apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda bahwa inilah bukti saksi bisu perjuangan yang terjadi.
1: Kalau buat saya, keikhlasan dari para pendidiknya, yaitu para suster. Jadi tadi disebutkan belajar bahasa Jepang di era Jepang.
0: Betul.
1: Begitu masuk periode Indonesia Merdeka, para suster dengan rela hati belajar bahasa Indonesia.
0: Wow.
1: Karena pada periode sebelumnya kan masih bahasa Melayu.
0: Oke.
1: Begitu kita merdeka dan menjadi sebuah bangsa dan negara menuju berdaulat nanti.
0: Oke.
1: Bahasa Indonesia itu menjadi bahasa baru yang dipelajari oleh para suster.
0: Wow.
1: Jadi kemampuan adaptasi dan panggilannya untuk tetap setia mengabdi pada para peserta didik, itu rasanya sangat di dunia hari ini di Indonesia, ketulusan itu kok rasanya perlu diteladani. Saya dari para sepakat. Pendidik ini ya.
0: Sepakat. Dan kalau melihat tadi suster menyambut kita dengan ketulusannya, saya langsung merasa bahwa ini ya sekolah Katolik, ini ya wajah-wajah sekolah Katolik yang kemudian dihadirkan. Kita bisa lihat langsung bagaimana suster Ingrid, suster Lucy, wah begitu masuk tuh kayaknya apa ya, damai. Terus kayak kita jadi pengen disiplin gitu ya, karena melihat wajah suster-suster ini luar biasa.
1: Dan juga galeri ini punya konsep total history menurut saya ya, sejarah yang total.
0: Oke. Okay.
1: Tadi kita melihat benda-benda ataupun fotonya suster Indiku.
0: Yes.
1: Makamnya juga ada di sini.
0: Wow, makam suster ini kok juga ada di sini?
2: Ya, karena meninggal ada di Malang.
0: Oke.
1: Di kompleks ini.
0: Di kompleks ini.
1: Nanti para suster akan memandu.
0: Nah, boleh nggak tuh suster? Ya, kita penasaran ya. Kayaknya kita mau langsung lihat kalau diizinkan oleh suster.
2: Boleh,
0: mungkin boleh dipimpin suster. Kita mau lihat nih ya, karena di dalam kompleks ini ada makam suster Inigo yang merupakan suster asli Jawa. Yuk kita lihat.
3: Ya. Kalau kita melihat lantai ini seperti kotor ya, itu seperti bekas-bekas
2: flek,
3: darah.
2: Flek.
3: Tapi ini sebetulnya bukan darah. Ini adalah bekas-bekas kayu yang terbakar kemudian jatuh ke lantai. Karena pembangunan itu tidak langsung, sekitar 7 tahun, 4 tahun berikutnya baru dibangun, maka dia meresap.
0: Oke.
3: Okay. Kadang-kadang anak-anak itu isu pakai isu ini darah itu sebetulnya bukan ya. Ini sebagai bukti bahwa dulu ada terbakar atapnya. Ini sebagai bukti, salah satu bukti. Jadi ini muder-muder pimpinan-pimpinan kami.
0: Oh ini ya susternya.
3: Ada di sini. Nah baik. Ini suster Lawrence Luther ini.
0: Baik, mungkin bisa ditunjukkan ini kalau kita lihat ke sini. Ada foto-foto dari muder-muder ya?
3: Iya, ada foto-foto. Ini suster Lawrence Luther, fotonya masih muda. Dia pimpinan biara pada saat krusial, ya, tahun 43 sampai 49. Itu kan saat krusial ya. Jadi saat Jepang masuk sampai dengan masa revolusi selesai.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ibu dia adalah orang Ngawi. Dia lahir di Ngawi.
0: Oke. Okay.
3: Ayahnya orang Jerman.
0: Wow. Jadi blasteran juga ya sebenarnya.
3: Jadi blasteran, tetapi dia tidak di kamp tawanan. Dia tidak ditangkap.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena dia bukan asli orang Belanda.
0: Oke. Okay.
3: Jerman kan bersekutu dengan Jepang.
0: Baik. Ya. Baik. Oke. Okay. Kita lihat yuk. Kita mau menuju karena dikatain di sini adalah salah satu kompleks juga di mana ada makam dari suster ini kok begitu ya?
3: Iya, iya.
2: Itu asrama.
0: Okay.
2: Yang di atas itu asrama.
3: Itu asrama yang bisa
0: di bagian atas itu ya suster ya.
2: Bagian atas itu asrama.
0: Yes, kalau kita lihat di bagian atas itu ada asrama dan ini sudah modern suster, ada lapangan ya.
2: Ada lapangan ya.
0: Basket.
3: Lapangannya dari dulu.
0: Oh, dari dulu.
3: Tanah.
0: Oh, dulu hanya tanah.
3: Tapi sekarang dipakai ini.
0: Baik.
3: Ya, ini waktu 125 tahun kami buat history wall.
0: Wow, ada history wall juga. Di mana di sini bisa langsung kita lihat ya. Zaman itu ada sekolah pendidikan guru sudah ada tuh ya, suster ya. Luar biasa. Dari 1921 sampai dengan 1930. Kemudian ada masa-masa subur kalau kita lihat, nah menanam ini juga ya, suster-suster pada masa itu.
2: Awal 1900 sampai
0: 1920.
2: Ini awal.
0: Ini memang adalah history wall yang bisa kita tahu, jadi perjalanan sejarah Korea itu ada begitu ya suster ya. Bisa dibaca kalau kalian berkunjung ke sini, kalian akan bisa langsung lihat nih di history wall yang ada di sini.
3: Ketika peristiwa bumi hangus, itu anak-anak diminta untuk pergi ke kapel semuanya supaya aman.
0: Kapel
3: masuk ke sini ya, di sebelah situ. Nah, api itu sudah menjalar dari gedung itu. Okay. Tetapi sampai di sini ada gambar Bunda Maria yang menggendong Yesus. Nah, persis di depan gambar itu api membalik.
0: Wow.
3: Kemudian tiba-tiba ada hujan. Jadi api itu padam. Nah, itu merupakan satu keajaiban karena anak-anak di kapel semua berdoa supaya ini segera selesai.
0: Wow, ya saya merinding, Suster ya. Jadi ketika ada patung Bunda Maria menggendong bayi Yesus, api itu kemudian berbalik dan turun hujan.
2: Gambarnya ada di galeri itu.
0: Galeri. Ada di galeri. Luar biasa sekali. Ini adalah bagian
2: biara.
0: Oh, ini bagian biara.
2: Boleh mengintip sebentar.
0: Kita boleh ngintip ya. Kita ngintip dulu nih, kata Suster Ingrid, boleh ngintip.
3: Spill.
0: Karena saya penasaran nih ya.
3: Spill. Enggak semua orang boleh.
0: Wow, ini katanya tidak semua orang boleh masuk ke sini. Luar biasa, indah sekali.
2: Ini biara.
0: Wow. Gitu masuk langsung kita bisa merasa keheningan dan ketenangan ya, Suster ya. Wow. Wah, cantik sekali.
2: Seperti di Eropa ya.
0: Iya, betul sekali, Suster. Jadi di sini adalah tempat di mana para suster tinggal begitu ya.
2: Di sini. Ya.
0: Ada berapa suster kalau boleh tahu yang tinggal
2: sekarang
0: di sini?
2: 14. Kalau dulu 30-an. Okay. Itu kamar suster-suster
0: yang di sebelah sana.
2: Tingkat 3 dan tingkat 2.
0: Wow. Jadi total ada 14 suster.
2: Ya.
0: Untuk usia suster sendiri di sini yang paling senior usianya
2: 90.
0: Sudah 90 tahun, wow. Oke, setelah tadi kita sama-sama melihat ada kapel dari Kor Yesu begitu, Suster ya. Kita jalan sedikit ke sana, kita menuju ke gerbang Mutiara Kehidupan yang mana ini katanya adalah makam dari Suster Inigo dan suster-suster yang lain. Ayo, Mas Isko juga, silakan monggo, Mas. Wow.
2: Dulu kan makamnya di tanah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi masing-masing suster, tapi karena kita tempatnya hanya sempit, lalu semua digali, dimasukkan ke peti lagi, lalu bentuk makamnya sekarang susun.
0: Oke.
2: Seperti
0: makamnya yang ini. Ini ya, Suster ya.
2: Ini semua makam.
3: Ini kosong.
2: Ini masih kosong.
0: Oke.
2: Ini dibangun tahun 2015.
0: 2015. Ini adalah makam dari ini, Suster ini go, bisa kita ambil ya.
3: Semua jenazah yang ada di sana digali, kemudian dimasukkan di peti-peti kecil, kemudian dimasukkan di sini. Jadi di bawah batu ini ada sekitar 40 jenazah para suster.
0: Oke, di bawah batu ini ada jenazahnya 40 para suster.
2: Nama-nama
0: ada di sini. Baik.
2: Ini suster Inigo.
0: Salah satunya adalah
3: Lawrence
0: suster
3: Luther.
0: Ini.
3: Itu Lawrence Luther.
2: Lawrence Luther juga meninggalnya di sini.
0: Oke. Ada 40 jenazah suster ya di
3: nama-namanya ada di sini, di situ dan di sebelah sini juga.
0: Wow. Oke, ini memang dirawat setiap hari begitu ya, Suster ya?
2: Ya,
0: ada yang merawat. Wow.
3: Ya, ini pindahan para suster dari TPU-TPU.
2: Dari Surabaya.
0: Oke.
2: Dari Kembang Kuning. Semua dipindahkan ke sini karena di sana kan untuk umum.
0: Baik, baik.
2: Lalu dari
3: Madiun, Klaten.
2: Dari Klaten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, semua dimasukkan ke Malang.
0: Baik.
2: Ya, ini yang baru-baru.
3: Ini yang baru satu peti isinya.
2: Isinya satu peti.
0: Oke. Mas Isko, ini sekalian kita ngobrol juga karena mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa melihat secara langsung kalau tadi seperti yang dijelaskan Suster Ingrid dan juga Suster Lucy, di bawah batu ini ada 40 jenazah suster-suster yang sudah berpulang begitu ya. Ini juga bagian dari sejarah tentunya, Mas Isko. Boleh nggak Mas Isko mungkin menambahkan bahwa pelayanan para suster yang luar biasa ini juga menjadi perjalanan Gereja Katolik sampai dengan hari ini, melayani umat juga di tengah-tengah kita bicara Malang dengan keberagamannya.
1: Tambahan dari saya adalah sistem pendidikan yang hari ini kita kenal tentu di awalnya sangat berbeda.
0: Betul.
1: Contoh, sekolahnya itu dulu ada yang sekolah untuk para perempuan, ada yang untuk laki-laki saja. Bahkan kita merdeka itu untuk menghapus sistem pendidikan yang masih rasialis.
0: Sepakat.
1: Jadi dulu ada sekolah khusus untuk kalangan
2: Indung.
1: para penduduk asli,
0: okay.
1: Jadi orang Jawa saja misalnya. Kemudian ada yang untuk khusus Tionghoa saja, kemudian Eropa atau Indo. Dan sekolah ini dulu juga pernah menjalani sistem di bawah pemerintah kolonial, dan ketika merdeka, sistem itu dihapus, juga mengalami bahkan nanti ketika laki-laki dan perempuan diterima sebagai murid yang sama setelah sebelumnya dipisahkan pun sekolah ini juga pernah mengalaminya. Jadi itu menunjukkan bahwa para pendidik, para suster-suster pionir maupun para penerusnya itu senantiasa beradaptasi dengan kebutuhan dan panggilan zaman.
0: Baik, luar biasa ya. Meskipun kalau tadi kita sedikit balik lagi ke sejarah, di tahun 1947, 30 Juli kala itu, sekolah ini pun juga ikut menjadi sasaran. Mungkin boleh di-highlight, Mas Sisko, kenapa Korea Yesus juga menjadi sasaran begitu kala itu?
1: Ceritanya sangat dramatis dalam buku yang ditulis oleh Suster Lucy dan para penghuni biara, biara Ursulin Malang ini. Jadi, pagi-pagi itu ditemukan cat merah di depan gedung itu.
0: Sekolah.
1: Dan itu adalah tanda bahwa gedung itu akan dibumi hanguskan. Dan ada rapatnya juga, para pemilik gedung yang akan dibumi hanguskan itu dipanggil oleh para tentara revolusioner pada masa itu, dan dikasih tahu bahwa gedung-gedung ini juga bisa dibayangkan ya, bahwa para pendidik ini adalah para perempuan perkasa yang harus ikhlas untuk menerima keadaan demi sebuah bangsa yang waktu itu belum tentu kemerdekaannya itu jelas.
0: Baik, betul.
1: Jadi itu merupakan panggilan kesaksian iman, sekaligus juga kesaksian zamannya.
0: Wow, merinding ya. Suster Ingrid ini adalah juga penulis buku ya, yang menulis.
2: Suster Lucy
0: ini juga menulis buku begitu ya, Suster ya. Mungkin dari Suster Lucy ini, kalau mendengar bahwa memang kan ceritanya tempat ini memang pernah hancur, tetapi hari ini kita masih bisa berdiri melihat.

0: Jadi dokumen dengan berserta anak-anak semua dibawa ke buku induk, album foto, semua yang ada di sana diselamatkan. Sehingga sampai sekarang kami masih punya data itu dan kami masih simpan itu. Mau tidak mau, karena dengan perasaan sedih, tegang, takut, itu para suster mau tidak mau harus melakukan itu berserta anak-anak. Dan itu menjadi satu kesempatan untuk kami untuk menghayati itu betapa perjuangan para suster seperti itu, sehingga kami pun sekarang juga melanjutkan semangat itu, semangat untuk berjuang, untuk mempertahankan sesuai dengan apa yang dikatakan Santa Angela sendiri, bahwa jika Tuhan yang pertama menanam, siapa yang dapat mencabutnya.
1: Wow, luar biasa sekali itu. Oke. Nah, bagi seorang suster Ingrid, sebelum nanti saya ke suster Lucy ya, ketika kita bicara soal apa yang telah terjadi ketika masa kemerdekaan, karena memang sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati 17 Agustus yang mana memang kemerdekaan yang hari ini kita nikmati penuh dengan darah dan perjuangan, tidak terlepas dari perjuangan para suster kala itu untuk mempertahankan Kori Yesu sampai hari ini anak-anak tetap bisa sekolah di sini, merasakan hak mendapatkan pendidikan yang layak. Apa arti kemerdekaan bagi Kori Yesu hari ini, suster?
2: Suster Ingrid, kemerdekaan bagi saya itu suatu independen ya. Kita orang-orang Indonesia menjadi pemilik, menjadi pengelola secara Indonesia. Bahkan cara mendidik anak juga tidak seperti orang Belanda yang keras dalam arti itu, tapi kita dengan kelembutan, dengan sopan santun tetap dipertahankan. Kalau melihat tadi anak-anak ketemu suster cium tangan, itu masih tetap dipertahankan sampai sekarang.
1: Mungkin suster Lucy menambahkan.
0: Kemerdekaan untuk kami di sini, kami bisa berkreasi, kreativitas, dan tidak melanggar aturan. Artinya kami diberi kesempatan, walaupun ada kurikulum pemerintah, tetapi kami diberi kesempatan untuk berkreasi sehingga anak-anak bisa optimal mengembangkan talentanya itu. Seperti yang bisa dilihat sekarang, kami juga berusaha supaya tetap beradaptasi dengan apa yang ada dalam pemerintah, tetapi kami juga berkreasi.
1: Wow, luar biasa ya. Oke, kalau dari Mas Sisko ini, selaku sejarawan juga, apa yang kemudian harus dipelajari, kemudian menjadi pesan juga bagi generasi muda hari ini, dari sejarah Kori Yesu, yang dari awal sampai dengan, ya ini udah mulai mendekati kita, mau pamitan begitu ya, apa yang mau disampaikan oleh Mas Sisko, Mas?
3: Pertama, tempat ini menyimpan memori sejarah nasional, potongan fragmennya itu. Karena kita di sini dapat melihat bahwa tidak semua sekolah bisa bertahan.
1: Sepakat.
3: Dan kompleks ini masih berdiri sesuai peruntukan awalnya selama 126 tahun dan mungkin akan beratus-ratus tahun berikutnya. Nah, kita di sini juga akan melihat bagaimana ada dunia hilang, yaitu bagaimana perempuan modern itu dididik. Jadi mereka diajari tentang tata cara, kelak akan menjadi istri yang baik, yang mengerti keuangan, tata rumah tangga, dan seterusnya. Semua detail itu dalam bentuk artefaknya, bahkan benda-bendanya masih tersimpan di sini. Dan makam ini, beliau-beliau yang sudah dipusarakan di sini, mereka mengalami revolusi Indonesia. Semisal contoh, ada satu-satunya lelaki yang dimakamkan di sini.
2: Romo Singgi.
1: Isidorus.
2: Romo Singgi. Isidorus Singgi. Ini adalah Romo yang mendampingi para suster Ursulin pada saat para suster dimasukkan di kamp. Sehingga Romo ini minta supaya boleh dimakamkan di makam susteran. Karena beliau sangat mencintai para suster yang berjuang di saat-saat kemerdekaan awal.
1: Wow, ini salah satu Romo ya?
3: Salah satu pastor, dan juga tadi ada makamnya Suster Lawrence Luther, pemimpin komunitas biara Ursulin mulai periode Jepang sampai akhir revolusi Indonesia. Jadi selain galeri, sekolah yang masih berlangsung, makam ini juga merekam bagaimana sejarah Indonesia mulai 45, 49 dan seterusnya wow. masih terus berjalan. Jadi this is total history.
1: Wes, luar biasa banget ya. Keren sekali ini kalau kita lihat, saya sampai terkagum-kagum dan

0: Tentunya kita yang datang ke sini diberikan kesempatan langsung oleh Suster Ingrid, Suster Lucy, Suster Ingrid untuk bisa melihat bagaimana dalamnya, sejarahnya, tadi ada history wall juga tentang perjalanan yang mengantarkan Kori Yesus sampai hari ini masih berdiri di tengah guncangan, chaosnya pada saat itu, bagaimana memperjuangkan agar tetap ketika kita merdeka, kita masih tetap bisa melihat Kori Yesus hari ini. Luar biasa. Oke, saat ini kita berdiri di Kapel Kori Yesus ya, di dalam kompleks sekolah Kori Yesus. Mungkin dari Suster Lucy dan juga Suster Ingrid, boleh gak sih diceritain bagaimana kemudian sejarah di balik kapel ini?
1: Baik, pada waktu pembumi hangusan dari Kori Yesus, itu anak-anak dari lantai 3 di asrama itu sudah turun. Karena di lantai 3 sudah dibom. Sementara di sini berputar-putar pesawat Belanda yang mau mengebom. Maka supaya anak-anak selamat, Suster Lawrence Luther mengajak anak-anak untuk turun ke bawah dan masuk ke kapel ini. Sehingga mereka semua aman di sini dan tidak boleh keluar. Selama semalam mereka berjaga-jaga, tegang, ketakutan, kemudian mereka juga berdoa. Jadi mereka berdoa kepada Bunda Maria supaya mereka selamat. Nah, setelah itu terjadilah mukjizat yang tadi saya ceritakan.
0: Oke, ketika ada api, kemudian ada patung Maria menggendong bayi Yesus, Bunda Maria menggendong
1: gambarnya, lalu api itu membalik. Membalik tidak terus ke sana, tetapi membalik arah. Kemudian tiba-tiba turun hujan.
0: Wow, ini mujizat ya.
1: Iya.
2: Luar biasa. Padahal itu musim kemarau.
0: Padahal sedang musim kemarau.
1: Juli itu musim kemarau.
0: Ya. Wow. Jadi ya. Oke, itu seperti kalau di dalam firman Tuhan, kita melakukan bagian kita, Tuhan yang melakukan sisanya, begitu. Betul. Ya Suster ya. Dia menyelamatkan pada saat itu Suster Lawrence bersama dengan anak-anak dan semua yang ada di dalam.
1: Jadi anak-anak semua selamat. Dan ketika Belanda masuk ke sini, kan trip sudah mundur, Belanda, tentara Belanda masuk untuk melihat apa yang terjadi karena kobaran-kobaran itu. Mereka heran, loh kok semuanya sehat-sehat, tidak ada apa-apa, karena sudah diberitahu dulu bahwa akan dibakar.
0: Oke, baik. 3 tahun mulai dari 1945, 1946 dan hingga 1947 memperlihatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang proklamasi, tapi kemerdekaan adalah tentang keberanian untuk terus bertahan, tentang pendidikan yang terus berjalan, dan mungkin itulah pesan yang masih tersimpan di balik Kori Yesus hingga hari ini. Dari Kori Yesus Malang, Jawa Timur, saya Irena Tasya untuk Indonesia Merdeka!

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari tanah suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh, di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibuy, dan mereka tinggal di Pulau Rubiah.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

Siang hari ini teman Pro 2 di cuaca suasana Kota Malang. Cuaca suasana ya. Ini kayaknya Kota Malang lagi panas banget teman Pro 2, karena aku tadi barusan dari luar. Jadi merasakan suhu-suhu di luar ini memang luar biasa ya panasnya ya. Jadi buat kamu yang memang lagi beraktivitas di luar, jangan lupa nih teman Pro 2 untuk misalnya pakai aja yang namanya sunscreen gitu ya, biar gak kebakar-bakar banget nih teman Pro 2. Oke deh, yang pasti juga aku mau menyapa buat kamu juga yang siang hari ini lagi dengerin kita di streaming aplikasi RRI Digital. Selamat siang aja. Kita intip dulu nih bagaimana dengan informasi traffic di Malang Raya dan sekitarnya. Karena persis di depan sekitaran gereja Santa Albertus ya, di Terapani yang ada di seputaran Laksada Adi Sucipto nih, di jam 12.35 terpantau cukup macet teman Pro 2 di sana. Dan juga ada beberapa titik-titik kemacetan lain karena memang habis bubaran juga sholat Jumat gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di seputaran gang makamnya LA Sucipto, ini juga merah-merah nih garisnya teman Pro 2 siang hari ini ya, terpantau cukup macet. Tapi kalau misalnya kita lihat yang agak sedikit padat ya, tapi belum macet jadi cuma padat aja, ini di seputaran Jalan Sarangan Lejen Sutoyo 2 yang ada di seputaran Hotel Santika Premier, siang hari ini terpantau trafiknya memang cukup padat teman Pro 2. Kemudian juga titik kemacetan ini bisa kita lihat dari aplikasi Waze, ini juga terpantau di seputaran Pahlawan Trip ya teman Pro 2, karena memang tadi di dekatnya di seputar Jalan Bogor itu ada masjid yang baru aja bubaran Jumatan, sehingga mungkin masih cukup mengular di sana teman Pro 2 ya, untuk orang yang gantian keluar seperti itu. Kemudian di seputaran Bendungan Sutami, ini kalau kita lihat Bendungan Sutami dari Jalan Galunggungnya sudah cukup padat, tapi titik kemacetan yang terlihatnya adalah di seputaran Jalan Bendungan Sutami teman Pro 2 di sekitaran SPBU. Kemudian arah Sumber Sari juga terpantau cukup padat siang hari ini ya. Dan Soekarno-Hatta juga teman Pro 2, ini kalau kita lihat dari Jalan Bunga Andong Selatan ya sampai mengarah ke Soekarno-Hatta, ini juga terpantau padat siang hari ini teman Pro 2. Kemudian titik kemacetan juga terpantau ini di seputaran Masjid Sabilillah Blimbing ya teman Pro 2, di Laksda Adi Sucipto tadi, dan juga di seputaran daerah Blimbing ya, ini juga masih terpantau cukup macet di beberapa titik, misalnya yang ada di seputaran ini kalau kita lihat, dia di dekat-dekatnya Grand Mercure nih ya teman Pro 2, ini juga cukup padat nih trafiknya. Ya, kita geser lagi SMP Taman Siswa Malang, ini ada di seputaran Jalan Serayu juga terpantau padat siang hari ini ya. Yang ada di SMPN 5 Malang ya, ini juga terpantau trafik di sana cukup padat. Kemudian kita geser lagi, mana nih yang terlihat macet ya. Ini ada lagi di, sebentar ya, aku sambil kayak nge-swipe-swipe gitu nih teman Pro 2. Di seputaran ITN ya, Sumber Sari ya, yang ada di Jalan Bendungan Jati Gede, Jalan Bendungan Wonogiri, Jalan Bendungan Mlingi sampai dengan seputaran Sempor, ini juga terpantau cukup macet nih di beberapa titik Jalan Bendungan Sutami ya. Dan juga teman Pro 2, selain itu kita lihat di seputaran Indogrosir ya, ini di daerah Selamat Supriyadi ya, di seputaran Kepuh pukul 12.38 ini, Kepuh 5, Kepuh 1 ya. Kemudian Kepuh Gang 10, Kebon Sari, ini juga terpantau cukup macet nih arus lalu lintas yang ada di seputaran Jalan Kepuh nih teman Pro 2. Kemudian ya, ini untuk kamu yang akan melintas di seputaran, kita mau lihat juga di seputaran Pasar Wisata Kepuharjo atau di Kagrengan Raya, ini juga trafiknya terpantau cukup padat di pukul 12 ya lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Telaga Mas juga masih terpantau padat teman Pro 2 sampai ke Bukit Cemara 7 ya, ini terpantau padat ya di seputaran Telaga Mas. Kemudian kita geser lagi, kita cari lagi nih teman Pro 2 titik-titik kemacetan. Kalau ada ya di seputaran Universitas Brawijaya ya, cukup padat juga di sana ya untuk trafiknya di siang hari ini. Nanti kita masih akan update lagi
lagi terkait informasi-informasi lainnya. Kita akan update juga sambil menemani aktivitas kamu di siang hari ini dengan info-info update lainnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita mau dengerin yang mau lewat berikut ini dari Mulia NZ Storia. Rain Pono dengan Mata-Mata.

0: lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Okay, perkenalkan, saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Okay, jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang, apa tuh ya, apa itu ya, tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Hana Mata ada siapa nih, Kak, siapa nih?
2: Sebelah saya ya? Oh bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru sih, baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya. Oke.
2: Udah tua ya.
0: Udah tua ya.
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama saya. Ya. Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi Kak.
0: Ya? Ya. Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Okay, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedi.
3: Aduh Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja Pak.
4: Beres Ma.
3: Ya ampun. Untung aja papa cepet ngeremnya.
4: Alhamdulillah. Duh. Bentar. Papa putar balik dulu.
3: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
4: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
3: Papa, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
4: Ya nggak gitu. Cuma mau cerita aja, kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
3: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
4: Kan, mulai deh Mam.

Oke, teman Pro2, ini kalau misalnya ibu-ibu yang ngerasa banget kalau misalnya lagi belanja telur, lagi belanja daging sapi gitu ya, ayam. Ini kan memang harganya tuh lagi bisa terbilang lagi tidak affordable gitu ya. Jadi kerasa banget, apalagi buat kamu yang misalnya lagi jualan, terus lagi punya usaha, harganya tuh naik turun kayak pusing gitu ya ngatur HPP-nya. Tapi teman Pro2 ngomongin soal yang namanya perubahan harga bahan pokok gitu ya, yang mana ini menjadi masalah semua umat manusia. Ada beberapa tips mungkin belanja hemat kalau misalnya harga bahan pokok ini lagi naik, teman Pro2. Yes, hal yang perlu diperhatikan oleh kita dalam mengatur pengeluaran rumah tangga ketika harga kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, sayur, sampai dengan bumbu dapur mengalami kenaikan, yaitu adalah pengelolaan anggaran belanja yang menjadi semakin penting. Masyarakat itu tidak harus mengurangi kebutuhan pangan secara berlebihan, tapi salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengatur pola belanja dengan lebih terencana. Dan cara sederhana ini bisa membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, sekaligus menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan, teman Pro2. Mungkin ada beberapa tips yang bisa aku share dari laman rri.co.id. Yang pertama adalah kamu harus mulai bikin list daftar belanja sebelum kamu mulai berbelanja. Catat dulu nih kira-kira bahan pangan apa aja sih yang memang dibutuhkan untuk beberapa hari ke depan. Karena dengan adanya daftar ini, masyarakat bisa menentukan skala prioritas dan memperkirakan jumlah pengeluarannya sejak awal, teman Pro2. Yang kedua adalah membandingkan harga sebelum beli. Ini penting banget ya, karena memang harga bahan pokok ini bisa berbeda antara satu toko, pasar, maupun tempat belanja lainnya. Konsumen juga bisa mencari informasi harga terlebih dahulu dan juga memilih tempat yang menawarkan harga yang paling sesuai dengan anggaran kamu, teman Pro2. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk memilih bahan pangan alternatif ya. Ini salah satu bahan mengalami kenaikan, misalnya nih daging gitu ya. Nah, mungkin kamu sekarang udah mulai bisa nih menyesuaikan menu dengan bahan lain yang harganya lebih terjangkau. Oh ya udah, dagingnya aku ganti nih sama tempe atau misalnya sama ayam gitu yang lebih murah. Nah, jadi nggak terpaku pada satu jenis lauk atau sayuran, sehingga pilihan menunya tetap bisa beragam. Makanya kalau lihat ibu-ibu sekarang tuh pintar banget ya, mereka bikin yang namanya list atau menu harian. Hari ini misalnya menunya sayur asem, terus kemudian pepes tongkol gitu ya, sama tempe bacem gitu. Besok ada sop, kemudian sama tahu gitu ya, tahu goreng, sama bikin perkedel kentang dan pakai sambal gitu. Jadi memang ibu itu gak gampang ya. Selain kita harus belanja ke pasar ya, prosesnya nawar dulu, habis itu di rumah masih masak, bersihin bahan-bahannya, terus habis itu masih harus masak. Itu kayak benar-benar effort banget, teman Pro2. Jadi kalau misalnya udah masak terus gak dimakan, kayaknya langsung gemes ya. Oke, selain memilih bahan pangan alternatif, yang keempat adalah memanfaatkan promonya secara bijak ya. Ini penting banget, teman Pro2. Karena sekali lagi potongan harga bisa membantu menghemat pengeluaran kalau barang yang dibeli memang adalah sifatnya ini jadi kebutuhan. Tapi ingat ya, promo ini sebaiknya tidak menjadikan alasan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan ya. Yang kelima adalah hindari belanja impulsif. Apa tuh belanja impulsif? Karena memang ini adalah sebuah habit atau kebiasaan. Kita beli barang secara spontan, kemudian membuat anggaran yang tadi udah dipersiapkan, ini malah jadi bengkak gitu ya. Dan sebelum memasukkan barang ke keranjang, kamu bisa mempertimbangkan apakah barang-barang ini memang sifatnya benar-benar kamu butuhkan. Selain itu, kamu juga bisa menyusun menu makanan seperti yang tadi udah aku bilang, untuk beberapa hari ke depan ya, sebelum kamu berbelanja. Cara ini akan membuat pembelian bahan pangan jadi lebih terarah nih, bisa mengurangi resiko bahan makanan terbuang karena tidak digunakan. Pengaturan uang belanja memang jadi semakin penting ya, teman Pro2, apalagi untuknya untuk generasi milenial nih ya, karena harga kebutuhan pokok juga mengalami perubahan. Dan dengan membiasakan belanja berdasarkan kebutuhan gitu ya, ini akan membuat kita tuh jadi lebih punya apa ya, lebih punya maintenance yang bagus untuk mengelola keuangan juga. Jadi kita lebih bijak juga, jadi gak sembrono gitu. Dan kebiasaan ini tidak hanya membantu menghadapi kenaikan harga dalam jangka pendek, tapi juga membentuk satu pola belanja yang lebih hemat dan terencana, dan meminimalisir wasting food, teman Pro2, untuk bumi kita yang lebih baik gitu ya. Karena at the end of time, kunci menghadapi perubahan harga bukan sekedar mengurangi belanja, tapi melainkan mengatur skala prioritas dan menggunakan anggaran secara lebih bijak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Oke, tahun pro 2 dan kita mau update dulu ini hasil kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Amrinita kabarnya tembus semifinal tahun pro 2. Di jam 1 siang sampai siang kali ini kita akan hadirkan dari dunia olahraga gitu ya. Dan ini kalau kita lihat tahun pro 2 Amri Syahnawi, Nita Violena Marwah melaju ke semifinal ya untuk kejuaraan dunia bulu tangkis 2026, di mana Amri Nita ini mengalahkan Yang Poh Swan, Hu Ling Fang di 8 besar 21-18, 21-9. Amri Syahnawi, Nita Violena ini juga menghadapi Yang Poh Swan dan juga Hu Ling Fang, di mana Taiwan pada perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Dan duel ini juga berlangsung di Indira Gandhi Arena New Delhi pada Jumat 21 Agustus 2026. Yang Hu yang juga langsung mendulang 7 angka beruntun di awal game pertama, di mana unggulan ke-11 ini pun langsung memimpin 6-0. Dan Yang Hu juga unggul 11-4 saat interval game pertama, selepas interval Amri Nita baru saja bangkit. Momentum untuk mereka mengejar hadir ya saat bisa mendulang 5 angka beruntun, di mana Amri Nita hanya tertinggal 2 angka saat kedudukan 9-11. Amri Nita juga kemudian bisa menyetarakan angka dalam kedudukan 13-13, kejar-mengejar angka setelahnya terjadi hingga 15-15, di mana Amri Nita bisa berbalik memimpin menjadi 18-15. Dan mereka juga menutup game pertama dengan 21-18. Tidak mau mengulang kesalahan di awal game pertama, Amri Nita juga langsung tancap gas dengan unggul 5-1, di mana Yang Hu ini juga sempat mengejar dengan cuma tertinggal saat angka, di mana Amri Nita ini unggul 7-6 ya. Dan Amri Nita ini juga merespon situasi ini dengan baik. Mereka juga mendapatkan 4 angka untuk unggul 11-6 saat interval game kedua, di mana selepas interval Amri Nita tidak terbendung dengan 16-7. Amri Nita juga menutup laga dengan kemenangan 21-9 di game kedua, di mana keduanya melaju ke semifinal. Mereka juga akan berjumpa dengan pemenang duel sesama pasangan China. Ini ada Fang Yanjie dan Huang Dongping melawan Chen Xing Changqi, di mana memang keduanya ini teman pro 2 akhirnya ya lolos dan masuk tembus ke semifinal. Dan ini adalah hal yang luar biasa gitu ya, karena pencapaian dari kedua atlet Indonesia yang mewakili Indonesia tentunya menjadi satu kebanggaan bagi kita semua. Jadi kita dukung keduanya teman pro 2 untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Kota Malang masuk dalam 30 daerah prioritas nasional penerima program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP untuk pengelolaan sampah. Program yang didukung Bank Dunia melalui Kementerian Dalam Negeri ini dijadwalkan mulai berjalan di Kota Malang pada 2027. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin, mengatakan kepastian ini disampaikan dalam forum group discussion sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang digelar Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Dijen Pembangunan Daerah Kemendagri di Malang. FGD ini mempertemukan Bapeda dari sejumlah daerah termasuk Kota Malang, Kota dan Kabupaten Kediri. Ada juga Kota Batu serta pemerintah provinsi. Forum ini membahas sinkronisasi arah pembangunan pusat dan daerah untuk perencanaan 2027 sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya. Menurut Ali, dukungan ini penting bagi Kota Malang karena produksi sampah setiap hari mencapai lebih dari 700 ton. Melalui LSDP, pemerintah menargetkan sekitar 100 hingga 150 ton sampah per hari dapat dikelola. Informasi selanjutnya teman Pro 2, turnamen mini soccer 2026 yang memperebutkan piala ketua umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia memasuki tahap akhir persiapan. Sebanyak 11 venue dipersiapkan untuk menjadi arena pertandingan, di mana ketua pelaksana piala Bahlil 2026 Arif Fatoni mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan memenuhi standar pertandingan. Panitia juga turut memeriksa penataan zona supporter serta berbagai kebutuhan teknis lainnya. Menurutnya, kesiapan venue menjadi bagian penting dari penyelenggaraan turnamen. Panitia ingin memastikan pertandingan dapat berlangsung aman, tertib, serta nyaman bagi seluruh penonton. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufti, mengatakan zona Malang Raya diharapkan menjadi salah satu titik berkumpulnya para pecinta mini soccer. Selain kompetisi dan silaturahmi, turnamen ini pun dimaksud guna membuka ruang lebih luas bagi pemuda Jatim. Oleh karena itu, turnamen ini akan mempertandingkan kategori U17 sehingga dapat muncul bibit-bibit berprestasi. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: bahan.
1: Betul, gitu. Udah terbiasa gitu ya. Bahkan kemarin yang siaran sama aku tuh jadi gini, sebenarnya ini yang kerasa Ginzi itu kasava gitu. Ada asbunnya kerasa banget pada aku nih gitu.
0: Ya, itu sebuah ini ya, pujian ya sebenarnya ya.
1: Mantap ya.
0: Safa adalah Gen Z ini.
1: Alhamdulillah, memang napak muda jiwa tua.
0: Udah mulai agak capek-capek gitu ya kalau misal bangun tidur.
1: Astaga, ya Allah. Oke deh ya Mas, juga sore ini temuin Pro 2, ada Safa dan juga Tania yang bakal nemenin kamu sampai nanti malam.
0: Dan yang pastinya di jam 3 hingga di jam 4 ini kita akan masuk ke ngalam Ilakas teman Pro 2, yang pastinya aku dan juga Safa bakalan membawakan informasi-informasi mengenai Malang Raya teman Pro 2.
1: Itu dia. Kira-kira bakal ada info apa terbaru seputar Malang? Harus siap-siap karena ternyata tadi aku sempat lihat di info Malang ya. Karnaval belum ending teman Pro 2.
0: Ini
1: masih banyak
0: masih
1: ya.
0: Bakal berlanjut sampai akhir tahun nanti kira-kira.
1: Widih.
0: Kan berlanjut tuh kayak misal abis Agustusan. Terus
1: betul.
0: Nanti Maulid kan, Maulid Nabi Muhammad. Terus nanti ada lagi tuh pasti event-event yang bakal ada mengadakan karnaval-karnavalan ini.
1: Jadi emang masih semangat ya, luar biasa ya ini teman-teman untuk mengadakan acara. Aku sampai kayak yang heran banget, gila, luar biasa energinya, banyak banget orang.
0: Semangatnya tuh sangat amat luar biasa
1: aku
0: banget ya.
1: Aku kayak banget sama kamu teman Pro 2 yang banyak banget energinya mengadakan event-event seperti ini gitu. Karena aku kayak aku yang mager kayak udah nggak mau.
0: Persiapannya pun kayak panjang.
1: Sumpah,
0: banget ya.
1: Sumpah iya. Jadi kalau misalnya aku suruh pilih kayak udah deh aku nonton aja, oke gitu.
0: Tinggal nonton gitu ya, nggak ikut-ikutan persiapannya.
1: Bener ya. Udah deh kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita bakal hadirkan dulu single dari Malak and the Essentials ya dengan Cinta Kau dan Dia.
0: Enjoy.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sore hari ini teman Pro 2, selamat menikmati hari Kamis kamu.
1: Betul, hari Jumat ini lu, Safa kebetulan nih. Kebetulan sudah hari Jumat Safa.
0: Lupa.
1: Di hari Jumat ini udah mulai pendek gitu ya harinya kayaknya kerasanya dan besok udah mulai weekend. Masuk ke weekend.
0: Happy banget teman Pro 2, jadi hopefully besok weekend sudah ada planning ya mau ngapain dan lain sebagainya. Nah, tapi pasti ini ada informasi yang cukup-cukup penting seperti tadi kita udah kasih spill ya ke teman Pro 2 kalau karnaval belum usai.
1: Betul. Karnaval ini masih berlanjut lagi teman Pro 2.
0: Betul. Kita bakal share ya pokoknya ya.
1: Jadi di tanggal 21 alias di hari ini ya teman Pro 2 startnya sampai di tanggal 23 Agustus nanti masih bakalan ada karnaval di wilayah Malang Raya nih teman Pro 2. Jadi di hari ini ada konser di alun-alun dan juga Stadion Gajayana, terus ada karnaval Paga ya yang di hari ini Check Sound. Terus ada karnaval dari Jalan Mulyo Agung ke Dawu, terus ada Gading Kulon Night Party nih. Kayaknya Safa nih bisa nih.
0: Night party kan. Kenapa sama tangan aku goyang-goyang?
1: Kayaknya sama bisa deh ini join night party.
0: Oke, selain tanggal 22 Agustus teman Pro 2 besok ini di Sukun ya, Jalan Burung-Burung Pelawasan. Jalan Burung-Burung, terus Pelawasan Lawang ya, Kenongo Kabupaten Malang, Sidorejo Kabupaten Malang. Ada juga di Kepanjen, Sumberrejo Paga juga ada Check Sound di sana ya. Tanggal 23 Agustus ini ya kabarnya di Muharto juga ada karnaval. Ada di Gempol juga Sukun teman Pro 2. Wow.
1: Betul. Dan ini sebenarnya juga ada rute pawainya ya teman Pro 2. Yes. Kalau misal kamu mau melihat lebih jelasnya lagi, mungkin kamu bisa langsung aja cek di Instagram di @info_malang. Di situ udah lengkap banget ada rute-rute pawai untuk kirab seni dan budaya Desa Mulyo Agung tahun 2026. Terus ada informasi-informasi ya mengenai Check Sound dan juga live karnaval. Terus ini ada daftar sound systemnya juga.
0: Ini
1: udah lengkap banget di Instagramnya di @info_malang. Kamu bisa lihat aja langsung di situ teman Pro 2. Mungkin ada ini ya Check Sound apa sound-soundan dukungan kamu gitu.
0: Iya ya yang kamu support teman Pro 2 ya. Ada juga nih yang di Muharto tadi itu apa namanya kabarnya insya Allah startnya habis duhur ya. Ini teman-teman Muharto tuh nggak kepanasan ya habis duhur ya.
1: Kayaknya kalau misal suka pasti ini ya diluangkan lah pasti waktunya ini.
0: Betul. Terus ada Festival Tirto Moyo ya. Ini hari Sabtu jam 12 sampai jam 10 malam. Aksesnya itu The Araya, Ombe Cafe, Padel Garden, ada juga Arcade Garden, area golf. Jadi nanti di sana juga kalau misalnya mau cek teman Pro 2 di info_malang itu bakal ada jalur alternatifnya gitu teman Pro 2. Wow, luar biasa.
1: Mungkin biar kamu nggak ini ya terhindar dari macet, jadi itu udah dicariin juga jalan alternatifnya, udah dicarikan solusi mengenai jalannya juga nih teman Pro 2.
0: Sangat-sangat solutif. Tapi kadang-kadang aku kalau misalnya kayak gini tuh kayak jalan ini mana sebelah mana ya kayak
1: agak masih kurang hafal jalan ya Safa.
0: Betul, maklum ya kayak literally aku cewek yang benar-benar cewek banget.
1: Padahal juga ini ya Safa nih lahir dan asli. Besar di Malang gitu ya.
0: Betul, tapi masalah nama jalan
1: masih
0: ini,
1: belum
0: sebagainya gitu.
1: Ya.
0: Agak IQ-nya rendah.
1: Berarti kalau megang Google Maps ini masih belum bisa diandalkan ya Safa ya?
0: Tidak, hanya bisa diandalkan doanya aja insya Allah.
1: Yang penting sampai di tujuan dengan selamat.
0: Amin, gitu. Betul banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youth Stream Media Networks.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: really quite incredible. Gotta give you
1: teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan ada informasi juga nih dari RRI.co.id, di mana pengguna jalan yang bakal menuju kawasan Pantai Selatan, khususnya Pantai Balekambang, ini diimbau untuk memperhatikan rekayasa lalin yang diberlakukan di hari Sabtu besok gitu.
2: Betul, dan pengalihan arus ini dilakukan karena berlangsungnya kegiatan spektakuler Wonokerto Carnival di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang nih teman Pro 2. Jadi ini adalah kegiatan kirab budaya yang akan menggunakan ruas jalan Poros Wonokerto sebagai nantinya akan menjadi lokasi utama acara gitu ya. Dan rute karnaval ini dimulai dari kawasan perbatasan Doko Wonokerto hingga sekitar KUD Wonokerto. Jadi sehingga akses menuju jalur selatan melalui wilayah ini tuh ditutup sementara gitu ya teman Pro 2 selama pelaksanaan kegiatannya.
1: Betul, Wakil Ketua Panitia Spektakuler Wonokerto Karnival ada Pak Suyono. Ini mengatakan penutupan jalur dilakukan mendukung kelancaran dan keamanan peserta ataupun masyarakat yang menyaksikan acara. Jadi menurutnya kendaraan yang hendak menuju kawasan Pantai Selatan dari arah timur ini dapat menggunakan jalur alternatif melalui Sumberjo, Gedangan, dan Sumbermanjing Wetan. Jalur ini pun dapat dilalui kendaraan roda 2, roda 4, bis, maupun truk, teman Pro 2. Sementara itu, pengguna jalan dari arah barat ini dapat memanfaatkan jalur Pringgodani ya. Namun akses ini pun hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 aja.
2: Betul. Dan ini sebenarnya ya teman Pro 2, panitia ini juga telah menyiapkan petunjuk arah dan juga rambu-rambu ya di sejumlah titik untuk membantu pengguna jalan yang menemukan jalur alternatif menuju kawasan selatan ini. Dan Pak Suyono juga ini menyampaikan permohonan maaf gitu ya kepada masyarakat atas potensi gangguan perjalanan yang nantinya akan timbul akibat pengalihan arus tersebut teman Pro 2.
1: Betul banget. Panitia juga menghimbau masyarakat buat nyesuaiin waktu perjalanan dan ngikutin arahan petugas di lapangan ya, buat ngehindarin kemacetan serta menjaga keselamatan selama kegiatan berlangsung. Spektakuler Wonokerto Carnival ini bisa dikatakan jadi salah satu agenda budaya masyarakat Kecamatan Bantur yang menampilkan kirab dan juga atraksi seni tradisional. Kegiatan diharapkan dapat jadi daya tarik wisata sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal yang ada di Kabupaten Malang.
2: Itu dia teman Pro 2. Jadi buat kamu yang besok mau ada ini ya, plan untuk ke Pantai Selatan bisa diperhatikan lagi lah untuk jalannya nanti alternatifnya bisa lewat mana diperkirakan sendiri teman Pro 2.
1: Besok banget acaranya teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana karena di jam pas sore nanti kita bakal seperti biasa di Sore Ceria bakal ada siapakah narasumbernya. Tungguin aja teman Pro 2.

0: Selamat sore teman Pro 2. Masih ini di sore ceria kali ini barengan sama Safa dan juga Tania yang nemenin kamu.
1: Betul, dan tadi udah seperti yang kita obrolin gitu ya Safa, kalau di sore ceria ini biasanya enggak cuman ada aku dan juga Safa di sini. Tapi ini ada salah satu ya, ini asik, mahasiswa yang benar-benar berprestasi gitu teman Pro 2 di sore hari ini. Dan di studio Pro 2 sekarang udah ada Aizahra Heri Putri Permata.
0: Betul.
1: Dan dia ini adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, teman Pro 2.
0: Luar biasa. Dan teman Pro 2, Aizahra ini sendiri kabarnya kemarin sempat menjuarai lomba video kreatif kampanye anti pelecehan seksual BK Impact Festival 2026 ya, UIA Bekasi, kayak gitu, juara satu, gak main-main. Kita akan tanya-tanya, tapi sebelum itu gimana kabar Ai?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Happy banget. Ini kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja?
2: Aduh, sibuk banget, lagi ngurusin persiapan untuk orientasi maba nih.
1: Oh, jadi panitia nih.
2: Iya, betul banget.
0: Oh, I see. Seru ya jadi panitia ya?
2: Seru banget karena nyoba beberapa apa ya, experience.
1: Yes, betul. Dan kamu ini adalah mahasiswa semester?
2: Semester 3.
1: Okay, udah asik. Padahal baru kemarin gitu ya jadi maba, terus sekarang sekarang kamulah yang mengurus maba itu ya.
2: Betul banget.
0: Tahu enggak sih aku tuh kalau misalnya apa namanya kuliah gitu, salah satu hal yang paling aku kangen adalah jadi panitia gitu. Jadi kayak produktif banget ya.
1: Seru
0: kan?
1: Banget sih karena dari pagi itu kita udah lebih pagi lagi kan dari mabanya gitu biasanya.
0: Yes,
1: mungkin kayak kalau maba kan datang mungkin jam 5, jam setengah 6 gitu ya.
0: Kita lebih pagi
1: kita lebih pagi lagi jam 4 udah di kampus gitu.
0: Ya. Berarti nih kamu fokusnya ini ya persiapan ospek jurusan fakultas ya.
2: Jurusan Kak.
0: Oh, jurusan.
1: Oke, iya sih. Kayaknya fakultasnya udah
0: selesai.
1: Udah selesai kan bareng kayak yang UNIF terus langsung dilanjut fakultas, fakultas gitu ya biasanya.
0: Asik banget. Jadi kesibukannya seperti itu teman Pro 2 dan sebelumnya kita ucapin selamat sudah memenangkan juara satu lomba yang satu ini, video kreatif ya, kampanye. Ya,
2: terima kasih.
0: Anti pelecehan seksual. Ini acaranya dilaksanakan kapan nih?
2: Acaranya itu dilaksanakan belum lama ini, sekitar masih bulan Agustus kalau nggak salah kan.
0: Juli
2: belum lama.
1: Berarti baru bulan kemarin lah ya ini hitungannya ya. Masih satu bulanan ya.
0: Masih fresh banget. Lagi literally fresh banget gitu ya. Tapi sebenarnya kamu sering ikut ini ya, ajang-ajang seperti ini nggak?
2: Jujur ini pertama kali aku ikut.
1: Pertama kali dan langsung juara satu gitu ya. Keren banget sih.
0: Jadi speechless banget.
1: Topiknya juga topik yang sangat amat penting gitu ya, yang emang lagi gimana ya, lagi banyak juga kan di lingkungan kampus yang mungkin masih belum ter-up gitu loh, belum terlalu dibicarakan lebih lanjut lagi. Dan kamu untuk memilih tema ini sendiri, apakah kamu emang berapa lama sih brainstorming dari pemilihan tema ini sendiri?
2: Nah, kebetulan ini tuh projectnya dari kalau kakak tahu itu namanya Dirliham. Nah, Dirliham
0: ini. Oh, Dirliham.
2: Nah, itu kebetulan
0: yang bolak-balik menang itu ya.
2: Benar, benar. Nah, itu kebetulan aku diajak sama temanku buat ikutan project ini. Jadi untuk kayak misalkan alur atau skripnya itu udah disiapin sama Kak Ilham. Jadi kita itu sebagai kayak talentnya gitu.
0: Sebagai talentnya.
2: Talentnya. Jadi kita cuma menguasain sih skripnya ini sama actingnya kita bagaimana nantinya gitu. Nah, kebetulan ini pertama kali banget ikut dan alhamdulillah diberikan juara juga.
0: Keren banget.
1: Alhamdulillah ya. Ini pertama kali dan langsung juara satu. Gimana tuh perasaannya ya? Tiba-tiba kayak gak expect gak sih pastinya ya?
0: Langsung lo juara satu nih.
2: Sebenarnya kalau dari aku tuh kayak udah gak ngeraguin Kak Ilham gitu loh. Ah udah pasti juara nih gitu.
0: Bener-bener.
2: Pas dapet juara nih langsung kayak kan bener kayak gitu, jadi kayak langsung pedenya itu makin-makin gitu loh, kan bener juara kayak gitu.
1: Oke, karena udah ada dari Ilham tadi ya.
0: Karena Ilham
1: juga udah sering banget ya
0: sering kesini. Banget kesini ini bolak-balik menang video film kayak gitu kan. Oh, berarti dia yang buat juga. Tapi ini kan festival diadakan oleh UIA, Universitas
2: Islam apa nih
0: UIA, pokoknya UIA Bekasi gitu ya.
2: Islam Syafiyah, iya Jakarta Bekasi.
0: Oke, Jakarta Bekasi, seperti itu. Ini memang topiknya sendiri mereka yang menentukan, apa si Ilham sih yang menentukan nih? Pelecehan, anti pelecehan seksual gitu.
2: Untuk ini, bidang lombanya ini tuh dari pihak Uinya sana itu udah menyediakan kayak temanya gitu. Jadi sama kita itu tinggal kayak dibuat judulnya, terus alur ceritanya itu dari kita sendiri gitu.
1: Oke. Jadi kamu juga dikasih kesempatan untuk mengembangkan lagi gitu.
0: Improve
1: ya.
0: Iya. Okay.
1: Dari dan, alur ceritanya sendiri gitu.
0: Yeah. Betul. Dan materi ini benar-benar menarik banget sebenarnya ya. Dan ternyata materi ini diambil, dan kalau misalnya boleh tahu sebenarnya alur cerita dari video kreatif kampanye ini tuh seperti apa yang kemarin tuh?
2: Nah, alurnya cerita sendiri itu tuh kan judulnya itu kan Aku Tidak Sendiri.
0: Asik. Okay, yeah. I'm not alone. I'm not. Maaf. Terus.
2: Jadi itu alurnya. Awalnya tuh POV-nya si korban.
0: Okay.
2: Korban itu menceritakan kayak apa ya, mungkin dia kan gak berani.
0: Betul.
2: Karena jadi korban gitu. Tapi dia ini nanti ada kayak kejadiannya tuh flashback ke belakang gitu. Kejadian dia dilecehkan atau apapun kayak gitu. Nah, dari sini itu, dari filmnya kita itu, kita mengangkat kayak 5D. 5D itu ada direct, distract, delegate, dokumen, dan juga delay. Jadi kita itu, pemeran yang di sini itu ada perannya masing-masing sesuai lima ini tadi. Yang pertama ada distract. Distract itu berperan orang yang

0: atau guru BK, atau misalkan walinya, kayak gitu. Terus ada yang selanjutnya ada dokumen. Nah, itu mendokumentasikan di kejadiannya. Misal dokumennya apapun itu bisa diserahkan kepada korban untuk dilaporkan. Terus yang terakhir atau yang terakhir itu ada delay. Delay itu berperan sebagai orang yang ini apa namanya memberikan dukungan setelah kejadian.
1: Afternya ya.
2: Jadi emang udah ada 5 peran itu sendiri. Tapi kalau misal di video kampanye kamu ini tokohnya 5 ini atau plus ada korban yang korban pelaku gitu?
0: Ada ada 5 ini dan juga si korbannya juga.
2: Berarti 7 kah atau 6?
0: Iya, sekitar 7.
1: Cukup banyak ya. Terus kamu sendiri peran kamu di video kreatif ini seperti apa nih, Ais?
0: Berperan sebagai yang distract-nya. Jadi aku yang mengalihkan fokusnya fokusnya pelaku.
1: Kamu yang mengalihkan fokusnya pelaku. Baiklah, tapi sebelum itu jauh sebelum kamu berperan sebagai salah satu talent lah ya di video kreatif ini gitu, dari dulu emang suka ini bermain peran atau gimana?
0: Kebetulan aku tuh kayak masih mencoba mencari kesenanganku gitu loh kak. Terus jadi aku kayak masih ikut lomba-lomba, nyoba ikut lomba-lomba. Kebetulan diajak lah aku dalam bidang yang kayak berperan kayak gini. Terus aku kayak aku akan mencoba semua hal. Jadi kayak masih menemukan jati diri juga.
1: Masih coba-coba ya. Kayak seru nih gitu. Terus ternyata setelah kamu coba bermain peran, gimana perasaan kamu?
0: Jujur suka banget karena itu kan kayak apa ya? Kita tuh jadi kayak ngerti nih, terus kita jadi improve, terus kita juga mengasah kepedean kita di depan kamera juga kan.
2: Betul. Karena mungkin gimana ya untuk seorang yang mungkin jarang gitu ya untuk tampil di depan kamera, itu kalau di record pun kayak kadang tuh kayak awkward gitu enggak sih? Kayak agak kagok gitu.
1: Sumpah, iya benar.
2: Jadi kayaknya butuh pembiasaan juga sih harusnya ya kalau misal apa sih kayak ada direkam gitu kan, kayak ada yang betul. Apa sih namanya kayak kamera apa sih?
1: Kameramen.
2: Bukan.
1: Director.
2: Bukan, kayak misal kayak anti kamera gitu loh.
1: Oh.
2: Itu kayak ada istilahnya sendiri gitu kayak. Kayak gitulah pokoknya kan kayak ada demam stage juga tapi ada juga orang yang emang kalau kena kamera juga
1: gak bisa
2: nervous.
1: Tapi emang iya sih banyak juga kayak gitu ya. Bahkan jangan apa namanya nggak hanya ngevideoin, ngefoto pun kayak nih kayak gini nih
2: udah kayak yang canggungnya
1: gimana nih
2: aduh, disuruh gaya kayak aduh gimana nih
1: bingung sendiri canggung. Tapi sebelumnya berarti gak pernah bermain peran sama sekali?
0: Kalau SMA nih udah pernah nih kayak tugas-tugas gitu udah pernah. Tapi kalau untuk lomba nih baru banget.
2: Jadi tapi kamu udah terbiasa untuk perform gitu ya. Jadi udah mungkin kalau misal dilombakan pun karena udah terbiasa tadi, jadi mungkin udah mulai bisa menyesuaikan gitu kali ya.
0: Benar-benar.
1: Seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi gak heran kalau misalnya pun kemarin si Ais ini juga kemarin sudah bisa menguasai ya kayaknya ya.
2: Betul, sampai juara 1 nih.
1: Sampai juara 1, ini luar biasa. Tapi kemarin ada tantangan tersendiri gak sih selama proses produksi film kreatif ini, video kreatif?
0: Itu mungkin waktu ngafalin skripnya ya. Itu mungkin karena ada beberapa kalimat yang aduh kelewat, jadi harus tag berapa kali gitu. Jadi kayak aduh pertama kali, aduh grogi gitu. Jadi mungkin apa ya, skripnya ada yang kelupa atau yang kelewat gitu.
2: Jadi tantangannya dalam di skripnya itu tadi. Tapi kalau misal dalam pembuatan video kreatif ini tadi, ini apakah harus kayak strictly based on script atau misal kalau misal improve. Improve itu boleh?
0: Boleh banget improve. Jadi kayak skripnya itu kayak cuma patokan kita ngomong. Yang penting ada poin di mana kita ngomongnya itu sesuai skripnya gitu. Jadi kita bisa improve.
2: Yang penting ada keywords yang harus diucapkan gitu. Jadi kalau misal mau diimprove sendiri juga gak masalah.
1: Boleh banget gitu ya. Jadi itu agak sedikit menantang gitu ya untuk Ais. Terus orang Ais berarti agak susah untuk menghafalkan kah? Atau gimana? Mungkin. Atau kurang ekspresi atau gimana nih?
0: Mungkin karena gugup ya. Jadinya kayak aduh lupa tadi apa ya. Lihat lagi. Tapi mungkin kalau udah dibaca gitu ya okelah aman.
2: Iya, karena kadang kalau udah kalau misal kita itu udah ngerasa hafal gitu kan ya. Tapi kalau udah dimulai take tuh kayak aduh blank nih blank gitu sih. Tiba-tiba ya. Tapi untuk pembuatannya sendiri itu berapa lama nih kira-kira?
0: Jujur itu kayak cepet banget, cuma seharian
2: nyampe.
0: Iya,
2: sehari.
0: Iya, seharian banget. Itu karena kita ngejar deadline-nya juga. Jadi kita itu pembuatannya sekitar jam 2-an dan itu selesai jam 5. Gak lama, iya.
1: 3 jam doang?
0: Iya, gak lama.
2: Itu waktu yang sangat

0: Singkat sih, beneran, tapi itu apakah ini, emang ngajaknya mepet deadline apa gimana tuh kok mepet banget?
1: Sebenarnya enggak sih kak, cuma kayak itu tuh kita tuh kayak karena kan ini emang short movie, film pendek ya, benar. Jadi adegannya tuh nggak banyak.
0: Oke.
1: Jadi teksnya juga kayak nggak banyak gitu. Jadi sehari bisa langsung jadi.
2: Oke. Okay. Berapa menit emang biasanya?
1: 2-3 menit.
0: Oh, oh oke. Okay.
2: Kayak yang di reels kayak gitu itu ya,
1: benar ya. Untuk lombanya sendiri ini kan dimasukkan ke dalam reels juga.
0: Oh, oke. Yang di post gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Okay. Makanya enggak yang terlalu lama juga ya durasinya. Bener, mungkin 3 menit udah cukup gitu ya.
2: Ini bisa dilihat dong berarti videonya sekarang?
1: Bisa banget.
2: Asik, kita bisa lihat.
0: Nah bisa dilihat di mana mungkin kalau misal lagi break mungkin teman bro dua juga bisa tuh switch itu untuk ngelihatnya
2: ada di mana untuk videonya
1: untuk videonya itu di Instagramnya si Winnya itu atau di Instagram kita sebagai pemerannya itu kan karena kita harus nge-tag dulu ya itu ada di akun Instagram boleh disebut
2: boleh dong sebut aja
1: akun
2: boleh,
1: Instagramnya kalau aku Azara underscore
2: Aizara underscore. Yes. Okay. Kalau yang di penyelenggaranya, ingat gak?
1: Aduh, lupa kak.
2: Ya, dia lupa ya.
1: Hima BKU ya, kalau gak salah.
2: Iya, coba bisa dicek dulu mungkin.
1: Ya, kalau gak salah Hima BKU iya.
2: Oke, okay, Hima BKUIA ya.
1: Iya, UIA.
2: Gitu. Okay. Bisa dicek langsung teman Pro 2. Mungkin kamu penasaran seperti apakah itu actingnya teman-teman ini gitu kan. Di bawah bimbingan kakak Dirliham. Itu udah lulus belum dia?
1: Udah. Tahun ini
2: kan dia kan kemarin kayak udah mau semester akhir
1: udah,
2: gitu
1: ya
2: udah
0: ini legacy ya. Nih habis ini turunan-turunannya ada lagi nih pasti ya
2: keren banget sih bolak-balik menang mulu ya ya Allah luar biasa. Oke deh kita mau break dulu teman Pro 2 nanti sebelum kita bakal tanya-tanya lagi gitu ya sama si Aizahra ini jadi jangan kemana-mana pastikan terus kamu stay tune di 87,9 teman terbaik kamu.

0: itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Masih bersama sama Izahra di sini.
1: Betul.
0: Yang memenangi lomba video kreatif kampanye anti pelecehan seksual BK Impact Festival 2026 UIA Bekasi.
1: Betul, dan kita juga udah ya tadi barusan melihat hasil dari video kreatif kampanye ya, ya betul ini. Dan ini ya sebenarnya memang singkat sekali sih videonya ya, tapi betul, memang pesannya tersampaikan dengan jelas baik, dan baik, betul.
0: Benar, karena memang kalau pertama kali aku dapat, apalagi di terakhir ya, ada kata-kata itu yang apa, lakukan 5D dan sebagainya, direct bla bla bla. Aku pikir-pikir memang apa ya, di sekitar lingkungan kita tuh sometimes banyak orang-orang yang cuek gitu.
1: Iya, betul.
0: Dan mungkin gak berani juga sih sebenarnya.
1: Iya, dan mungkin
0: ya,
1: kayak selain gak berani kayak mungkin bingung juga mau ya gimana, mau gimana.
0: Iya, betul.
1: Karena
0: betul,
1: itu tadi kalau misal terjadi pelecehan seksual, kita tuh jarang banget dapat bukti. Jadi kalau misal sayangnya, kita iya, apa namanya, kita melaporkan pun kalau misal diminta bukti ya kita biasanya nggak punya apa-apa, iya, karena kan ya siapa yang tahu ya kalau misal kita bakalan dapat pelecehan atau gimana gitu kan ya.
0: Betul, jadi memang kalau misalnya apa namanya, pelecehan seksual itu terjadi di depan kamu teman Pro 2, apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah kayak gitu. Tadi bisa dilakukan 5D tadi apa, direct, delegate,
2: document, delay, sama distract.
0: Delay nah, sama distract kayak gitu. Itu bisa banget teman Pro 2 kamu lakukan untuk membantu korban. Karena sedih banget ya, kayak aku tuh bayangin kayak jadi korban pelecehan seksual tuh udah pengen ngomong nih, pengen ngomong tapi nggak ada bukti, terus mungkin dia rasa sendirian, ada trauma di situ gitu, jadi agak susah gitu.
1: Betul, dan mungkin kalau misal jadi korban pun tuh nggak enak banget ya, karena mungkin kalau misal mau ngomong kayak aduh takut malah dianya yang disalahin gitu kan, masih banyak kan kalau misal kayak
0: aku
1: gitu
0: ya, gitu. Ya kan dia takutnya gitu kan.
1: Betul, jadi kayak masih pasti ada lah ya, masih rasa-rasa takut gitu untuk speak up. Nah itu mungkin lewat video kreatif kampanye ini mungkin bisa meningkatkan lagi gitu ya, rasa lebih berani lagi untuk speak up. Terus untuk orang-orang juga bisa lebih berani juga untuk membantu korban gitu.
0: Betul, tapi kalau misalnya ngomongin tentang video kreatif ini gitu kan, ini kan cukup singkat juga gitu. Kalau menurut kamu bagian mana yang favorit kamu nih sebagai talent di sana?
2: Favorit aku itu bagian yang waktu kita itu udah kumpul yang di gazebo tadi, terus
0: aku memberikan dukungan.
2: Nah itu menurutku itu kayak wah ini nih gongnya nih kayak
0: iya itu kena banget sih.
1: Di bener karena udah ya kita sebagai teman juga harus saling menguatkan gitu, selalu harus ada buat satu dan lainnya gitu. Dan dari video itu juga pesannya nyampe banget sih, walaupun video sesingkat itu kayaknya 3 menit ya, mungkin ya 3 menitan. Dan pesannya nyampe gitu. Dan itulah yang membawa mereka ini menjadi juara satu.
0: Mungkin direct message-nya ya, dan juga apa namanya, video ini dan sebagainya itu benar-benar the point banget kayak gitu teman Pro 2. Nah tadi mungkin teman Pro 2 yang belum nonton juga gitu kan, kamu kan berperan sebagai distract gitu. Apa yang kamu lakukan di video ini untuk mengalihkan fokusnya si pelaku kepada korban?
2: Nah di situ aku kan ngelihat si korbannya ini kebetulan sama si directnya itu lagi jalan dan diikutin oleh pelakunya. Jadi di situ aku mengalihkan nih fokus pelakunya biar nggak ngedeket ke korbannya. Jadi aku ya yang ayo kita pergi dari sini kayak gitu. Jadi mengalihkan, jadi menjauhkan gitu loh.
0: Menjauhkan ya. Jadi mencari tempat yang aman ini untuk para untuk para korban, untuk korbannya.
1: Ya,
0: untuk
1: satu ya. Jadi langsung kayak diajak pergi aja gitu ya, biar langsung menjauh dari si pelaku gitu ya.
0: Seperti itu. Nah, terus kemarin untuk syutingnya sendiri ada di mana nih kemarin?
2: Untuk syutingnya sendiri tuh di kampus. Jadi kita gunain gedung yang di deket apa prodi kita gitu. Jadi tetap di kampus, nggak kemana-mana.
1: Oke, jadi masih memanfaatkan fasilitas kampus sendiri gitu ya. Betul. Tapi masih pakai baju SMA, jadi masih kelihatan tuh anak-anak sekolahannya gitu.
2: Jujur itu yang paling favoritnya di situ.
1: Balik lagi,
0: balik lagi sekolah. Balik sekolah gitu ya. Dan mukanya masih benar-benar muda-muda ya, cocok banget.
1: Cocok banget sih jadi anak SMA sih.
2: Karena mungkin jiwanya juga.
1: Iya, mereka juga kan masih semester 3 ya. Kalian semester 3 semua kah atau ada yang semester
2: 3 semua.
1: Nah itu dia kayaknya juga masih baru ya, maksudnya masuk pun baru maba kemarin, tahun depan baru maba gitu. Bener. Kayak waktu lulus dari SMA pun masih baru setahun
0: banget.
1: 2 tahun ya.
2: Nggak terasa banget.
0: Kayak baru kemarin gitu ya. Ya Allah. Tapi ini yang cukup menarik adalah dirimu kan jurusan manajemen pendidikan.
2: Yeah.
0: Sedangkan kan Ilham ya, di Ilham ini jurusan BK gitu.
2: Yeah.
0: Ini kamu ketemu di mana nih sampai diajakin sama Ilham untuk bikin proyek tersebut?
2: Nah ini tuh sebenarnya nggak cuma prodi BK aja, jadi kebanyakan itu kayak kita collab nih antara prodi BK sama si manajemen pendidikan. Sebenarnya kan di manajemen pendidikan juga apa ya kak, mempelajari terkait dengan kayak kesiswaan kayak gitu, jadi ini juga peduli nih terhadap hal-hal yang seperti itu.
0: I see.
2: Jadi kemarin itu kebetulan Kak Ilham ini temennya si temanku yang hadir ini, ini tuh udah berulang kali diajak project sama Kak Ilham dan kebetulan kayak aku ditawarin nih, jadi kayak diajak collab nih antara BK sama si manajemen pendidikan. Gitu.
0: Wow, dan what do you feel setelah diajakin collab, habis itu juga selesai videonya gitu, ini ketagihan gak? Atau ngerasa kayak aku takut nggak deh, nggak lagi deh gitu?
2: Jujur ketagihan dan seneng banget kayak. Kayak apa ya, ini hal baru buat aku gitu loh. Jadi seneng ngerasain kayak momen dimana kita shoot terus take ulang berulang-ulang karena kita salah ngomong atau kayak angle-nya nggak pas, itu kayak momennya itu di situ yang cari ya, pengalamannya di situ.
1: Jadi seru juga ya karena mungkin kan baru pertama kali gitu, jadi pengalamannya juga ada membekas juga gitu ya, dan langsung kan juara satu juga.
0: Langsung juara satu lagi, emang luar biasa ya teman Pro 2. Emang ini gak heran juga gitu ya, berarti alurnya semuanya udah dibuat gitu ya. Dirimu tinggal take aja berarti ya kemarin. Nah sebelum take sendiri, apakah ada buka forum diskusi gak sih untuk apa namanya kasih masukan di sini? Kayaknya perlu tambahin ini deh dan lain sebagainya gitu gak?
2: Kalau kayak gitu udah pasti ya kak, kita reading dulu. Jadi skripnya itu kita kayak ngadain kayak Google Meet gitu. Kalau nggak gitu ya ketemu langsung untuk baca skripnya. Terus nanti adegannya kayak gimana, kayak pengarahannya kayak gitu. Jadi mendalamilah nanti karakternya kayak gimana gitu.
1: Oke, tapi waktu untuk misal pelatihan dan apa reading itu berapa lama tuh kalian?
2: Jujur gak lama sih kak, jujur kayak Google Meet-nya kayak cuma 2 jaman gitu. Iya, itu kayak baca skrip, nanti kayak intonasi nadanya atau nanti actingnya kayak gimana, itu diarahin dalam 2 jam itu. Jadi kayak jujur kayak super cepet banget. Jadi kayak acting mungkin ini ya tergantung pribadinya masing-masing. Dalam misalnya di shoot kayak gimana, itu kayak tergantung pribadinya juga nih, kayak lihai gak nih, kayak gitu.
1: Jadi semuanya ini dikerjakan dengan sangat amat cepat ya. Dari proses reading dan juga apa tuh tadi, dan pelatihan-pelatihannya tuh cuma 2 jam. Terus dari record videonya juga cuma 3 jam gitu. Sangat amat cepat sih.
0: Cepat itu ya. Tapi mungkin yang agak sedikit lama kadang-kadang tuh ngeditnya sih. Yang ini siapa? Ilham juga?
2: Iya.
1: Okay.
2: Ya itu yang sekali, ya? Prosesnya itu agak lama yang di editingnya itu.
0: Baiklah. Nah kalau misalnya ini ngomongin lagi nih tentang jurusan kamu gitu di manajemen pendidikan sendiri, sebenarnya aku juga agak kepo sih, ada gak sih kayak pembahasan-pembahasan tentang anti-seksual atau yang untuk diajarkan ke anak-anak dan lain sebagainya? Manajemen pendidikan tuh fokusnya bikin apa, kurikulum atau gimana?
2: Iya. Kalau di manajemen pendidikan tuh sebenarnya kita banyak banget kayak yang dipelajarin. Kita mempelajarin kurikulum, kesiswaan, terus habis itu tentang sarana prasarana, terus habis itu apa lagi ya, fasilitasnya kayak gitu, terus guru-gurunya kayak gitu.
0: Banyak ya?
2: Iya, banyak banget kan, karena kita itu jurusannya itu enaknya ngomong, kalau sekarang taunya tuh jadi supervisornya, di atasnya guru, jadi kayak kepala sekolah, TU kayak gitu. Nah di mata kuliah manajemen pendidikan itu ada namanya psikologi pendidikan.
0: Iya.
2: Nah di situ itu kita juga belajar nih memahami kayak karakternya siswa, terus pembelajarannya itu harus bagaimana biar siswa ini merasa nyaman saat di sekolah kayak gitu. Sebenarnya untuk kekerasan seksual sendiri itu sebenarnya kalau dalam prodi kita itu nggak ada yang menjurus gitu loh buat memahami terkait hal tersebut gitu. Cuma adalah hal sedikit yang diselipkan misalkan di psikologi pendidikan, hal seperti itu.
0: Di psikologi pendidikannya ya berarti ya.
1: Masih selaras lah ya itu, kalau misal mau digabungin sama BK pun masih ada hubungannya. Gitu ya.
0: Benar. Tapi kalau dari kamu pribadi gitu kan, sebenarnya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual dan lain sebagainya ini kan adalah isu yang sering banget kita dengar dan habis itu kayak I think like kayak gunung es kayak gitu kan. Mm-hmm. Kalau di pandangan kamu sendiri tuh seperti apa sih kejadian yang ada saat ini?
2: Jujur. Kalau menurut aku saat ini itu mungkin orang-orang kayak kadang nggak aware ya, tapi kalau udah ke up nih ke sosmed ada bukti nih, orang-orang bakal menyuarakan hal tersebut. Mm-hmm. Karena kan itu kan termasuk ruang aman bagi perempuan ya, karena yep. apalagi korbannya tuh banyak perempuan. Mm-hmm. Kayak misalkan di transportasi umum
0: iya,
2: atau di tempat makan itu banyak mm-hmm. banget korbannya itu selalu mengarahkan ke perempuan kayak gitu.
0: Mm-hmm. Iya sih, jadi memang bisa dikatakan dari sosial media ya akhirnya yeah. mereka pun berani speak up gitu yeah, ya. Jadi memang ini adalah salah satu PR juga untuk ini PR bersama. Betul. Supaya ini orang-orang korban pun juga nggak takut untuk bersuara.
1: Iya, sebenarnya kita juga harus sama-sama belajar terus ya untuk mengkulik lagi lah gimana sih cara kita menghadapi kasus seperti ini. Dan pastinya juga nggak bisa disepelekan sih ya, karena kan ini juga serius, kasus yang serius gitu ya. Benar. Dan mulai sekarang yep. juga aku udah mulai mm-hmm. sering juga sih ngelihat kayak yang di apa sosial media yes. gitu ya, banyak yang speak up, yes. banyak yang cerita tentang dirinya sendiri gimana dia mengalami pelecehan seksual. Dan menurut aku udah langkah yang bagus sih ya, karena udah mm-hmm. mulai berani pun itu udah cukup. Bagus ya, banget bagus. Karena orang-orang tuh banyak yang masih takut-takut gitu kan yeah. jadi untuk berani pun itu udah bagus banget sih.
0: Yeah. Iya, seperti itu. Kalau dari selain kamu sendiri, dari bikin video juga gitu kan, ini untuk orang-orang terdekat sih seperti apa? Atau bahkan orang-orang yang ada di lokasi, kadang-kadang mm-hmm. tuh ini Tan, pelecehan seksual mm-hmm. itu kadang-kadang untuk beberapa orang tuh which is like pegang. Catcalling itu gak termasuk.
1: Yeah. Beberapa yeah. orang masih mikir gitu kan. Kadang-kadang masih mikir kayak, itu mah bercanda doang yeah. gitu kan.
0: Benar. Kayak gitu. Kalau sama kamu gimana tuh?
2: Lebih ke negur aja sih kak. Misalkan catcalling kan juga dikatakan sebagai pelecehan seksual ya. Mm-hmm. Itu sebenarnya nggak boleh dinormalisasikan nih. Apalagi
0: betul,
2: ya,
0: setuju.
2: Fisik, membawa fisik kayak mm-hmm. gitu. Nah itu lebih ke kita lebih aware aja sih sama lingkungannya. Misal ada orang yang catcalling atau pegang-pegang mm-hmm. itu kita bisa langsung negur. Itu nggak boleh kayak gitu. Karena kan itu juga termasuk pelecehan ya.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Terus juga kita lebih ke memberikan merangkul ke korban atau teman-teman yang merasa di ruang lingkup yang gak aman kayak gitu.
1: Betul, jadi selama mungkin selama kita merasa mm-hmm. gak nyaman, Risi bisa langsung aja ngomong langsung gitu ya.
2: Iya, mungkin ke orang terdekatnya terlebih dahulu mm-hmm. biar merasa aman dulu. Iya.
0: Iya sih, itu kayak benar-benar harus apa ya, kita concern lah about satu ini. Dan kalau misalnya korban juga better cerita, karena kayak bebannya tanggung sendiri. Nanti trauma juga.
1: Iya, takutnya malah dipikir sendiri, terus mendem sendiri. Itu nah, malah itu maksudnya, iya jangan sih menurut aku.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, teman pro 2 ya. Yaudah deh, kita bakal break dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih bakal ngobrol barengan sama Izahra di sini.
1: Yep.
0: Just keep stay tune di 87,9 teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pekan Pro 2 yang pasti kita masih ada di Sore Ceria barengan sama Izahra di sini, salah satu Thailand gitu.
1: Tiba-tiba Thailand.
0: Jadi kayak Thailand. Talent ya di video kreatif kampanye anti pelecehan seksual BK Impact Festival ya, yang kemarin menjuarai juara pertama.
1: Keren gitu. Banget. Yes. Dan sekali lagi ya, ini adalah yang pertama kalinya buat Izahra langsung juara satu ya teman-teman dua.
0: Iya. Benar-benar. Terus ini ke depan si apa namanya teman-teman ini ada project juga nggak sih?
2: Iya, kita juga ada nyiapin project gitu. Kalau ada lomba kita kayak nyoba untuk selalu ikut gitu loh. Kayak diusahakan ikut. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kayak kalau sekarang ini lagi ngikutin Cakra Vip. Tapi itu ranahnya bukan yang short movie gitu. Kita ikutan juga lomba kayak esai, terus media pembelajaran kayak gitu.
1: Oh, berarti banyak juga ya. Maksudnya enggak cuma yang di video-video aja, tapi esai pun masuk gitu ya. Dan ini untuk plan kedepannya udah ada rencana selain apa tuh tadi? Yang

0: Cakrafit.
1: Cakrafit. Cakrafit. Itu udah ada lagi nggak yang mau apply nih untuk lomba-lomba berikutnya?
2: Lain. Kebetulan udah ada dan tag-nya
0: itu padet banget.
2: Sekitar tanggal 26.
1: Okay.
2: Tanggal 26 besok.
1: Agustus. Oh.
2: Ya, itu kayaknya mulai reading buat lomba berikutnya.
0: Aktif banget ya.
1: Sangat
0: ini kan lomba bareng sama teman-teman nih ya. Kalau dari diri kamu pribadi ada nggak sih kayak kompetisi-kompetisi lain yang pengen kamu ikutin gitu untuk mengembangkan jati diri kamu? Cilain pengen coba-coba banyak hal tadi ya, balik lagi dari awal gitu.
2: Kalau aku dari aku semester 3 ini, aku kayak nyoba ya ikutin lomba esai itu. Kebetulan aku juga belum pernah ikut lomba esai, jadi aku kayak nyoba-nyoba apapun. Tapi untuk saat ini masih itu dulu deh, pelan-pelan aja.
1: Semester 3 juga ya, masih banyak banget sih waktunya untuk mencoba. Coba banyak hal tuh masih banyak banget.
2: Betul.
1: Masih satu tahun lah ya di kuliahan ini ya.
2: Iya, satu tahun.
0: Oh iya iya iya iya, kayak mikir dulu nih, teman-teman parah banget nih. Teman pro 2, berarti isi juga ikut dan abis itu juga fokus sama teman-teman juga ya, berarti
2: kepanitiaan juga.
0: Kepanitiaan juga.
1: Sangat amat aktif ya ini ya.
0: Betul.
1: Gimana nih membagi waktunya?
2: Jujur dari semester kemarin itu udah kayak pokoknya aku mau sibuk. Aku kayak boring gitu loh kak. Karena kan abis kuliah itu pulang. Bolehnya join organisasi kan itu kan semester 2. Jadi baru ikut organisasi itu di semester 2, baru udah nyoba pas udah sibuk. Ya Allah, kok capek. Iya benar. Kayak ngebagi waktunya mungkin kayak di skala prioritasnya aja sih. Mungkin kayak misalkan kalau udah kuliah nih, besok udah masuk kuliah, itu mungkin tugas-tugasnya diselesain dulu sebelum ke panitiaannya. Jadi kayak tugas udah selesai baru kita move ke kepanitiaannya kayak gitu.
1: Biar gak keteteran juga ya kalau misal udah dapat tugas dari yang emang di kuliah yang di akademik, terus nanti pasti dapat lagi lah tugas di kepanitiaan ini.
2: Aduh bener, numpuk-numpuk.
1: Numpuk gitu
0: ya. Jadi memang prioritaskan yang ini ya, kuliahnya dulu.
2: Kuliahnya dulu harus dong nomor satu.
0: Biar gak ngedrop juga tuh IPK-nya ya.
2: Aduh, itu yang harus dijaga itu.
0: Tapi kamu asli mana tadi? Bukan Malang kan?
2: Bukan, aku asli Trenggalek.
0: Trenggalek. Iya, anak kos kadang-kadang gabut di rumah, makanya cari kesibukan.
1: Pasti banyak teman juga ya, banyak lagi teman yang didapat dari kayak kepanitiaan, terus untuk dari talent-talent ini tadi pasti banyak banget. Betul-betul. Kegiatannya juga capek sih pasti ya, tapi karena banyak temennya jadi seru.
0: Kalau UKM ada yang ikut juga enggak?
2: Gimana?
0: Untuk kegiatan mahasiswa mungkin? Paduan suara gitu, basket-basket.
1: Siapa sih itu kebetulan?
2: Gak ada yang tertarik gitu loh untuk kayak ke bidang olahraga gitu, kayak agak kurang tertarik.
0: Dia kayak ke seni.
1: Yang menghasilkan karya gitu ya.
2: Iya, baru nyoba, baru nyemplung ini. Baru berani nyemplung ke hal-hal kayak gitu.
0: Betul-betul, jadi dia cari sesuatu hal yang kayaknya kompetisi. Bisa, ada duit nih gitu.
2: Gak juga ya. Pengalamannya dong.
0: Maaf, ini kan kita
1: beda mindset ini.
0: Kita beda generasi, dia beda prioritas. Kalau aku duit dulu deh.
1: Yang penting ada uangnya gitu ya, asal dicoba.
2: Itu aku. Itu aku juga sih, tapi kayak
0: lebih ke pengalaman ya. Iya. Jadi kayak 80% pengalaman, 20% duit gitu.
1: Iya. Duitnya bonus sih kalau mereka ya. Pengalaman yang prioritas gitu.
0: Pengalaman prioritas. Tapi kalau misalnya dari lihat sendiri beberapa, mungkin kamu ini pertama kali bikin ya video kreatif seperti ini gitu. Ada enggak sih isu-isu di lingkungan kamu yang kayak tuh pengen banget kamu angkat gitu, selain pelecehan seksual sendiri?
2: Kalau dari aku, apa ya kak, mungkin penggunaan AI gak sih? Karena penggunaan AI itu kayak udah aduh serem.
1: Iya sih.
2: Serem, karena kayak apapun dibuat dari AI, jadwal apapun, terus kayak foto orang yang dibubuh kayak gitu. Mungkin lebih ke apa ya, kebijakan penggunaan AI aja gak sih?
1: Betul, sebenarnya AI memang mempermudah kita sih.
0: Benar,
1: tapi
0: benar,
1: gimana
0: benar.
1: Kita menggunakan si AI ini tadi ya. Jadi gunakan yang baik lah ya teman pro 2 ya. Karena sekarang AI juga udah banyak banget yang serem-serem sih, bahkan
0: serem banget. Sumpah, iya kadang-kadang tuh kayak agak bikin shock gitu ya. Kok kayak nyata, kayak gitu kan.
1: Iya, kadang tuh kayak sampai mikir gak sih nih, ini sebenarnya AI apa?
0: Iya loh.
1: Beneran sih ini gitu.
0: Sekarang tuh kayak gitu ya AI sih. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi lihat di sosmed, kayak ini beneran apa AI sih?
1: Kita jadi trust issue.
0: Lihat komennya dulu.
1: Lihat komennya dulu nih.
0: Lihat komennya dulu. Jadi trust issue ya, kayak
1: trust issue sendiri.
0: Ah ini AI generated. Walah AI, yaudah lah ya gitu. Kita ngomongin yang lain. Karena emang semakin sini semakin secanggih itu ya. Jadi emang bahaya banget teman pro 2. Mm. Ya, jadi tuh yang isu yang misalnya next time kalau misalnya ada pembahasan itu, kategori itu ya pengen kamu ambil ya, ya sama teman-teman. Ya.
2: Ayolah pokoknya.
1: Benar sih. Apalagi mengedukasi orang-orang yang memang enggak terpapar AI itu sebenarnya lebih susah lagi sih.
0: Iya.
1: Orang tua kita gitu kan.
2: Itu lebih ngirim video nih AI nih yang dikirim gitu. Jadi kayak agak ini harus kalian harus lihat ini kayak gitu.
0: Iya.
2: Ini AI kan. Jadi kayak
0: benar. Sampai kemarin aku jadi kirimin video sama orang terdekat aku gitu. Jangan deket sama kucing, nanti tulangku keropos. Entah. Tulang keropos Bu itu.
1: Kayaknya enggak ada hubungannya.
0: Cuma itu lucu banget sih, tapi ya itu benar-benar concern banget ya teman pro 2. Mm-hmm. Jadi memang harus hati-hati banget nih sama AI. Tapi pasti thank you banget ya ini kamu dan juga teman-teman sudah menghadirkan salah satu video singkat yang makna apa ya, sejelas itu, sebagus itu, dan maknanya benar-benar kita tangkep secara real gitu.
1: Betul.
0: Untuk kekerasan apa anti kepelecehan seksual ini.
1: Betul. Jadi gitu, sangat ya, amat membantu korban. Betul. Juga ya untuk semakin berani lagi untuk speak up gitu ya.
0: Yes.
1: Dan terima kasih juga nih ya buat Aizahra yang udah sharing-sharing pengalamannya di pembuatan video kreatif kampanye untuk lomba BK Impact Festival 2026 UIA Bekasi teman pro 2.
0: Yes, thank you ya. Dan mungkin next time last question nih terakhir rencana ke depan dari Ais. Rencana ke depan apa?
2: Rencana ke depan.
0: Rencana ke depan saya mau cari makan sih, Kak.
1: Udah sore nih kebetulan nih.
2: Mau lihat ini, Bantengan di bawah.
0: Oke, kapan Bantengan?
2: Nanti malam.
1: Kayaknya Safa juga invested ya nanti malam nonton Bantengan.
0: Aduh. Itu rencana jarak pendek ya.
2: Untuk rencana ke depannya mungkin lebih kayak mencoba mendalami hal yang sekarang aku jalani.
0: Okay. Gitu. Alright, itu dia. Ya, thank you banget Ais sudah hadir di sini.
1: Makasih banyak.
0: Iya.
2: Makasih juga.
0: Dan for sure sukses selalu. Kita tunggu lagi prestasi lainnya ya yang diraih Ais sendiri atau bahkan juga Ais sama teman-teman ya, teman Pro 2. Semoga talk show kali ini juga memberi inspirasi untuk kamu teman Pro 2. Kita berdua masih bakal nemenin kamu sampai jam 7. See you again di sore ceria selanjutnya ya. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Dian udah sangat jelas teman Pro 2, saatnya kamu untuk daftarin diri ya. Apalagi kamu yang suka nyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang. Langsung aja ikutan Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis, terbuka untuk kamu yang usianya 16-25 dengan batas usia dihitung di tanggal 28 Oktober.
1: Betul, ini juga jangan kelewatan ya teman Pro 2, karena pendaftarannya ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus aja. Dan pilihan lagu dan juga syarat-syarat lengkapnya bisa banget kamu cek di www.bintangradio.rri.id teman Bro 2. Dan buat kamu semuanya juga jangan lupa ya untuk follow Instagram di @rrimlg dan juga di @bintangradio.id teman Bro 2, dan ada juga di akun TikTok kita di @rrimalang dan juga di @bintangradio.id. Dan untuk YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan di RRI Malang Official nih teman Pro 2.
0: Betul banget. So, saatnya teman Pro 2 untuk buktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar secara online sekarang juga, atau bisa datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan info lebih lanjut bisa kamu hubungin aja humas kita di 081 34 kali 674 teman Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 jangan kemana-mana, saat lagi kita akan ikuti azan maghrib untuk daerah Malang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM, Pro 2 FM.
2: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore hari ini teman Pro 2, ada informasi lain yang masih bakal kami hadirkan untuk kamu. Yep. Informasi yang sangat urgent banget, penting banget ya, di mana Kementerian Lingkungan Hidup ini menerbitkan instruksi mendesak buat 6 gubernur di Sumatera dan Kalimantan untuk memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta respon penurunan kualitas udara.
1: Betul, jadi dalam surat pernyataan merespon penurunan kualitas udara dan ancaman karhutla di musim kemarau 2026 yang sudah diterima di Jakarta pada hari Jumat ini, teman Bro 2, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ini memfokuskan perlindungan keselamatan masyarakat di Riau, Sumatera Selatan dan di Kalimantan Tengah serta di Kalimantan Barat, Jambi dan juga Kalimantan Selatan dalam pesan instruksi mendesak tersebut. Dan fenomena El Nino ini juga kuat ya yang melanda Indonesia sejak bulan Juli kemarin. Ini dinilai menjadi pemicu utama melonjaknya karawanan karhutla hingga memicu penurunan kualitas udara yang signifikan di beberapa daerah tersebut, teman Pro 2.
0: Iya, jadi KLH itu ngelaporin teman Pro 2 data pemantauan terbaru itu ada konsentrasi PM 2,5 di Kampar. Habis itu ini benar-benar posisi kondisi udaranya itu memang separah itu, teman Pro 2 ya. Sebagian besar wilayah ini tercatat telah melewati baku mutu udara ambien atau masuk di kategori tidak sehat bagi masyarakat. Jadi tadi ada di Kampar ya, Riau, terus ada di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ada di Takatingan, Kalimantan Tengah, terus ada juga di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Banjarmasin ini Kalimantan Selatan. Ini benar-benar kualitas udaranya udah enggak bagus ya.
1: Dan instruksi mendesak karhutla ini kepada para gubernur di 6 provinsi prioritas ini juga diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur. Ini juga selaras ya dengan surat edaran nomor 16 tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, teman Pro 2. Dan instruksi tersebut ini mewajibkan pemerintah daerah melakukan aksi pencegahan masif, intensifikasi patroli gabungan terpadu, terus pemantauan ketat tinggi muka air tanah dan pembahasan lawan rawan hingga pemantauan sekat kanal, teman Pro 2. Dan selain itu, KLH sendiri ini juga meminta daerah ini mengaktifkan posko pengendalian karhutla dan memaksimalkan kesiapan personal dan juga prasarana pemadaman, serta mengevaluasi data stasiun pemantau kualitas udara ambien secara berkala nih, teman Bro 2.
0: Itu dia, masyarakat pun di wilayah terdampak ini dihimbau mengurangi aktivitas luar ruangan, terus pakai masker, menjaga sirkulasi udara rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan. KLH pun juga berkomitmen menerapkan pengawasan ketat dan memberikan sanksi hukum tegas berupa sanksi administratif, denda hingga pidana kepada pihak yang melanggar larangan membakar lahan, teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Karena emang as we know membakar lahan ini, apalagi lahannya lahan gambut ya, jadi itu benar-benar asapnya udah langsung ke atas.
1: Betul.
0: Dan ini kayak lagi kemarau banget ya, Tan. Jadi kayak cepet banget meluber nyamber kemana-mana gitu.
1: Dan ini juga dampaknya juga banyak banget ya. Bener. Yang terkena, bahkan ini udah sampai ke Malaysia dan juga Singapura juga bahkan terdampak oleh kebakaran ini. Jadi mungkin kita sebagai manusia juga harus pintar-pintar untuk menjaga alam dan lingkungan kita ya, karena kan kita juga yang tinggal di bumi ini. Terus ya siapa lagi gitu ya yang bisa menjaga lingkungan ini selain kita,
0: manusia, kayak gitu. Karena masih banget ya, teman Pro 2, di saat di sosial media kita lihat ya kayak orang utan, habis itu hewan-hewan yang se-eksotis itu kayak rumahnya jadi tiba-tiba kebakar.
1: Betul,
0: gitu,
1: padahal itu kan juga flora fauna milik kita sendiri yang bisa kita banggain gitu ya, tapi malah kehilangan tempat tinggal mereka sendiri. Sedih sih ya.
0: Kayak tadi juga aku sempat kayak ngomong ke Tania nih, ya Allah Tan, ini kayak tadi ada apa namanya headline gitu ya di berita, ular ke apa namanya mati karena kebakaran dan sebagainya. Sedih banget,
1: sedih banget, karena ya selain manusia juga hewan-hewan ini kan juga
0: terimbas,
1: butuh
0: juga
1: tempat tinggal juga.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Yaudah deh, semoga aja bisa segera tertangani dengan baik ya, teman Pro 2, karena memang juga kesehatan pernafasan ini juga jadi faktor yang sangat diperhatikan ya untuk masyarakat yang ada di sana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Sore hari ini teman Pro 2, kita berdua bakal hadirkan salah satu single dari Aktif Akselerasi Musik Kreatif Musik. Gimana sih?
2: Akselerasi Kreatif Musik.
1: Nah, itu dia. Jadi ada dari Rival Himran ya. Ini menyanyikan nanti akan ada La Vita e Bella. Ini hadir dengan satuan afrobeat yang hangat diperkaya elemen hip hop serta nuansa tradisional Kylie ya melalui dentingan alat musik kakulanya. Perpaduan ini menjadikan karya tersebut rasanya seger banget dan ini juga dari budaya serta tetap berjiwa global. Di liriknya lagu ini memadukan 4 bahasa sekaligus. Jadi bahasa Kylie sebagai penghormatan terhadap tanah kelahirannya di Palu, Sulteng ya, bahasa Indonesia medium penyampaian yang universal dan bahasa Inggris yang memberikan ekspresi global serta frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah. Frasa ini kemudian jadi judul lagu dan merangkum inti pesan untuk ngerayain kehidupan dengan segala suka dan dukanya.
2: Betul banget. Dan ini juga ada nuansa alat musik tradisional kakulah ya yang dihadirkan dalam lagu ini dan berpadu dengan beat reggae modern yang menjadikannya ini semakin unik dan juga berkarakter ya teman Bro 2. Dan juga ini ada bunyi-bunyian tradisional yang biasanya mengiringi upacara adat Kylie yang kini juga berdialog dengan dentuman bass dan hentakan afrobeat ya, yang menciptakan atmosfer yang hangat dan juga penuh energi nih. Jadi perpaduan tersebut gak hanya memperkaya warna musiknya tapi juga menghadirkan jembatan tradisi dan modern dalam satu kesatuan yang hidup nih. Jadi pada akhirnya nih lagu ini berbicara tentang konsistensi dari Rival Himran sendiri untuk tetap berjalan di jalur yang dipilih dan juga merayakan setiap pencapaian, bahkan menjadikannya ini energi untuk melangkah lebih jauh ya, dan serta menuju panggung yang lebih luas dan mendunia nih teman Bro 2.
1: Mantap banget. So pesannya adalah hidup itu indah. Betul. La Vita e Bella. Untuk kami penasaran, langsung aja kita bakal hadirkan. Ini dia Rival Himran.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

0: 42 informasi menarik lainnya. Ini datang dari pesawat listrik bertenaga baterai terbesar di dunia ya, yang dikasih nama X1. Ini secara resmi menyelesaikan penerbangan perdananya di New York di hari Rabu tanggal 12 lalu. Jadi X1 ini lepas landas dari Bandara International Plattsburgh, terbang sekitar 27 menit ya, berhasil mencapai ketinggian 335 meter di atas permukaan tanah.
1: Betul, dan ini dikutip dari IFL Science. Ini startup Spedia Heart Aerospace yang mengembangkannya ini mengklaim bahwa seluruh perjalanan tersebut ditenagai oleh baterai dan hanya menggunakan listrik senilai $5 atau sekitar 88.000 ya.
0: Murah banget.
1: Dan First Line ini juga mengatakan ya bahwa pesawat ini juga memiliki potensi penghematan biaya perjalanan udara bagi penumpang. Dan menurut CEO Andrews Ford ini, pesawat ini akan mengubah perekonomian maskapai penerbangan secara fundamental, teman Pro 2.
0: Jadi pesawat listrik ini dinilai teman Pro 2 mampu meringankan emisi karbon di sektor penerbangan yang selama ini berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dan selain itu, faktor biaya ini jadi daya tarik utama di tengah kenaikan harga bahan bakar imbas gejolak geopolitik Timur Tengah, teman Pro 2. Jadi secara spesifikasi, X1 tuh punya panjang bentang sayap itu sekitar 32,3 meter, terus mampu menopang berat maksimal 11.339 kg ketika lepas landas. Jadi memang X1 ini adalah pesawat eksperimental Heart Aerospace untuk menyempurnain ES-30 yang merupakan model yang lebih besar yang ditargetkan ini akan jadi produk komersial untuk menerbangkan para penumpang di 2031 mendatang.
1: Betul, dan pesawat ES-30 sendiri ini saat ini sedang dikembangkan ya di Los Angeles untuk persiapan uji terbang perdananya yang dijadwalkan pada tahun 2028, teman Pro 2. Dan ini juga ada investor ternama seperti Air Canada dan juga United Airlines yang memberi dukungan besar nih dalam pengembangan proyek ini. Dan kedua pihak ini menyatakan bahwa ES-30 ini akan bergabung dengan armada komersial mereka jika uji coba ini terbukti berhasil ya, teman Pro 2. Dan kita semoga ya ini sangat amat murah sekali ya.
0: Betul.
1: Apakah ini bisa diterapkan di Indonesia?
0: I don't really know. Tapi kadang-kadang tuh kekhawatiran aku nggak hanya tentang pesawat listrik gitu, mobil listrik atau sepeda listrik gitu kan. Takut kayak tiba-tiba berhenti di tengah jalan kan, listriknya trouble dan lain sebagainya.
1: Itu emang concernnya masih ada banget ya, kalau tiba-tiba mati di tengah jalan, repot sih ya.
0: Di jalan nggak apa-apa, ini di atas udara.
1: Itu lebih bahaya lagi ya. Kan kalau misal di atas nggak bisa nge-stop gitu ya. Kalau di jalan kan masih bisa stop gitu ya.
0: Makanya, nggak ngeri teman Pro 2. Tapi ya, namanya juga perkembangan ya. Kita akan lihat bakal seperti apakah perkembangan untuk pesawat listrik yang satu ini. Karena emang kabarnya masih dalam pengembangan dan juga target operasinya 2031, teman
1: masih
0: Pro 2,
1: lama,
0: ya.
1: Jadi masih bisa lah itu ya buat di research-research lagi gitu. Terbaiknya gimana.
0: Betul. Tuh. Jadi kalau gitu dia informasi terakhir untuk malam hari ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9. Dan habis ini bakal ada Music Live Chat di jam 7 malam ya.
1: Dan nanti di jaga malam kamu bakalan ditemenin barengan sama Arah, teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Kalau gitu Tania pamit undur diri.
0: Sama juga pamit undur diri, teman Bro 2. Thank you for listening and have a great time. Bye-bye.
1: Bye.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih Pro 2 FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Ya. Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: ada tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas harian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas harian ya, kita kan masih tetap harus
0: ya. Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya.
0: Daun itu kan.
1: Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya. Serius gini ya. Gini. Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia.
1: Banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan terus kadang ngajakin main gitu. Terus kayak gitu. Pokoknya lucu.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Ya,
0: ada
1: dia
0: juga,
1: dia ya. Agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemes-gemes ya.
1: Masih gemes-gemes.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya, ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, bener ya? Bener ya? Gimana,
1: terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow, oh ya?
1: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva, Shanti,
0: Iya,
1: terus itu. Ada soundtrack yang lagi lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus kayak gitu blasting media juga gitu. Jadi gue

0: music gitulah.
1: Oh ya? Yeah? Dance music.
0: Dance music.
1: Berarti joget dong situ.
0: Joget.
1: Ini
0: lagu
1: seru.
0: Dance music.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11
1: gitu. Oke, okay, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Oke,
0: okay. Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Iya, kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Oke, kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
0: Soalnya dari segi ceritanya itu kan. Jadi dia tentang beda agama gitu kan.
1: Okay.
0: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Alright.
0: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya, gitu, lumayan nih. Pas ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Jadi udah jadi lirik kayak langsung ya udah
1: blar. Oke, alright. Menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman bro dua yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah biasa. Lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Ah, gitu. I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya,
1: masih kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu. Tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Pernikahannya sama orang lain gitu. Ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh, lo happy ya udah gitu. Gue padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak, hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misalnya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini gak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah juga
1: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2. Gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, harus nerima. Jadi sih kan kadang kita suka, gue gak accept nih, gue gak bisa deh, gue gak terima nih pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini. Gitu. Jadi kayak, ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Karena
0: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Nah, gimana? Belum nyanyi.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B pop.
0: Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya?
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Nanti kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti ya. Gue berpikir, iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalty itu dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu. Ya.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak
1: gak
0: kiasan,
1: puitis
0: gitu enggak ada ya.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih kata-katanya bread ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu enggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Iya, yeah, bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen gak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Kalau ini gak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Oh iya, iya. Ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengen bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Dan tadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, deh, seru. Belum boleh di spill ya udah tadi.
1: Belum boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Gitu, dia soloist gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh iya. Tadi
1: sebelum gue kesini, gue bisa kalau sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: oke.
1: Gitu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia sih gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan pasti ya
0: di stand itu. Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Easy listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga ya bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke, setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah, itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu, jangan kira-kira didengerin enaknya kapan ya. Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya gitu. Bisa dong, boleh gitu dulu kayak kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: cocok
0: ya.
1: Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja, nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance itu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik kayak makan ya.
0: Awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedih banget ya, sedih banget.
0: Sedih banget. Sedih banget. Ya Allah, Nekat cocok berarti. Hard selling terus. Nekat cocok. Itu dia. Obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Thank you
0: so much. Sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Sama apa udah digoreng di sini.
0: Iya, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads.
0: Bisa dicek itu, di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Ra'a Zahra. Informasi pertama, Universitas Sriwijaya memberangkatkan bantuan medis dan logistik untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan diberangkatkan dari gedung tim emergensi dan tanggap bencana Fakultas Kedokteran UB sebagai bagian dari misi kemanusiaan yang dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, UB telah mengirimkan 2 dokter dan 1 perawat untuk melakukan asesmen cepat terkait kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Tahap berikutnya, UB mengirimkan 1 unit ambulans, 1 mobil Hilux 4x4, sepeda motor trail, serta berbagai bantuan berupa bahan medis habis pakai, tenda, matras, sleeping bag, sembako, makanan siap makan, dan perlengkapan memasak. Informasi selanjutnya, Tuan Prodo, salat subuh keliling jadi jalur Bupati Malang dengarkan persoalan warga. Bupati Malang M. Sanusi memanfaatkan program salat subuh keliling atau suling sebagai sarana komunikasi informal untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Selain sebagai sarana komunikasi, Bupati Malang juga mengajak masyarakat mempertahankan tradisi salat berjamaah, menjaga hubungan sosial, serta mempertahankan keamanan dan ketertiban yang telah selama ini terjaga di Kabupaten Malang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di hari ini ya, hari Jumat. Selamat weekend juga untuk kamu. Dimana di hari ini ada Ara yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Ada beberapa informasi lainnya teman Pro 2 yang bakal Ara kasih untuk kamu selama 1 jam ke depan. Nanti akan ada info kesehatan teman Pro 2. Mengingat ya di sekarang ini ya dunia udah mau kiamat rasanya. Jadi kita harus saling menjaga kesehatan gitu kan. Ini juga kalau misalkan dilihat, apalagi we are what we eat gitu teman Pro 2 ya. Kita adalah sesuatu apapun yang kita makan gitu. Jadi memang yang paling diperhatikan sekarang ini adalah dari makanan teman Pro 2. Nanti Ara juga bakal kasih kamu informasi lainnya ya yang berhubungan dengan dunia kesehatan. So don't go anywhere, keep stay tune di sini karena aku punya beberapa lagu lainnya untuk nemenin kamu di malam hari ini.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Tuan Pro 2, kita tuh sering banget milih-milih makanan yang mungkin kayak ini lagi real food gitu ya. Karena memang sekarang kalau dilihat trennya banyak banget orang yang pengen berubah gitu ya, dari pola makannya, dari yang sering junk food atau mungkin sekarang kayak UPF gitu ya, atau ultra processed food, ini menjadi pengen makan yang lebih sehat, lebih real food gitu ya. Kadang tuh orang langsung milih kayak, aku pengen makan salmon, aku pengen makan salad. Padahal teman Pro 2, kalau kita lihat gitu ya, makanan-makanan warteg pun juga udah real food gitu. Sekarang kita bandingin gitu ya, misalnya kayak salad dengan harga Rp45.000, Rp50.000, itu setara dengan pecel seharga Rp15.000 teman Pro 2. Sama-sama tinggi serat gitu ya, kayak banyak sayurannya, kamu juga bisa menemukan banyak banget versi lokalnya gitu kalau di pecel gitu ya. Terus kita bergeser ke yang tinggi serat dan kalium, ada smoothie bowl seharga Rp50.000. ini juga sebenarnya setara dengan sepiring alpukat dan juga pisang teman Pro 2. Terus juga kalau bergeser lagi gitu ya, kacang-kacangan, biasanya orang kan pengen makan almond, which is almond we know harganya pasti mahal banget teman Pro 2 ya. Ini kalau misalkan kita lihat, ini almond ini setara dengan kacang tabah teman, kacang tanah ya teman Pro 2 memang ya. Ini adalah salah satu sumber protein dan juga lemak yang sehat. Ada juga ikan. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita cari ikan yang tinggi omega 3, ini pasti mikirnya adalah ikan salmon kan. Tapi di Indonesia kita juga sering ketemu dengan ikan kembung yang which is juga sama-sama mengandung omega 3 teman Pro 2. Dan selain itu juga ada asparagus gitu ya. Ini dia tuh tinggi serat dan juga folat. Ini setara dengan buncis teman Pro 2. Ada juga kayak makanan fermentasi, kimchi gitu ya. Kita punya tempe teman Pro 2. Jadi banyak banget sebenarnya, kayak enggak harus yang mahal, which is yang penting sehat, dan kita tahu kalau ini memang sehat untuk kita, bisa langsung aja mungkin kamu pengen berubah makanan yang lebih sehat gitu ya. Bisa mulai dari pilihan makanan di sekitar kita teman Pro 2. I just time we've been together.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih.

Masih ngomongin seputar makanan teman Pro 2 yang baik dan better kita batasin aja untuk konsumsinya. Nah sekarang kita bergeser ke buah-buahan teman Pro 2. Ada buah yang boleh kamu makan setiap hari, ada buah yang baiknya kamu makan seminggu sekali, dan ada buah yang sebaiknya kamu batasin sebulan sekali teman Pro 2. Kita mulai dulu ya, ini dari buah yang boleh setiap hari. Pertama ini adalah apel teman Pro 2. Ini karena kandungan gula dan juga seratnya ini seimbang. Selanjutnya ada kiwi, ini rendah gula, tinggi vitamin C dan juga serat. Kemudian ada buah alpukat yang ini membantu gula darah stabil, di mana kandungan lemak baik, ini seimbang dan juga seratnya juga baik, teman Pro 2, seimbang gitu ya. Terus yang terakhir ada buah yang bisa kamu makan setiap hari adalah buah naga, karena buah ini rendah gula, tinggi serat dan juga aman untuk gula darah. Kita bergeser ke buah-buahan yang sebaiknya kita makan seminggu sekali teman Pro 2. Yang pertama ini adalah buah jeruk, karena dia tinggi gula dan asam baik, tapi disarankan gak setiap hari. Terus ada juga buah semangka, di mana ini banyak air, tapi kandungan gulanya juga gampang diserap tubuh, jadi gula darah ini bakal cepat naik teman Pro 2. Terus ada juga buah nanas ya, ya ini adalah buah nanas teman Pro 2, di mana nih sebaiknya seminggu sekali, karena ini gulanya nih tinggi asam gitu ya. Gulanya tinggi dan juga asam, jadi sensitif untuk lambung dan gula darah kamu. Terus yang terakhir ini adalah buah mangga. Aduh ini enak banget padahal ya teman Pro 2 ya. Kalau buah mangga ini karena buahnya manis dan padat gula, dia enak tapi bikin nagih, jadi harus dibatesin. Emang nagih banget namanya buah mangga ini ya. Terus ada juga buah yang harus dibatesin seminggu sebulan sekali teman Pro 2. Yang pertama ini adalah buah sawo. Ini ukurannya kecil tapi kandungan gula alaminya tinggi dan pekat. Terus ada juga buah rambutan, ini manis dan gulanya mudah numpuk kalau misalkan kamu mengonsumsinya sekaligus. Terus ada juga buah nangka, ini kalori dan juga gulanya tinggi. Dan yang terakhir ini adalah buah durian, karena dia punya sebenarnya gulanya rendah tapi kalorinya padat, jadi tetap harus kita batasin teman Pro 2. Jadi semua buah tuh gak apa-apa dimakan asal kita tahu porsinya dan kapan kita harus mengonsumsinya teman Pro 2.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Teman Pro 2 di pukul 21 lepas 20 Teman Pro 2 di malam hari ini. Kamu masih bersama dengan Ara sampai nanti jam 11 malam. Dan ini sudah masuk ke malam Sabtu Teman Pro 2 ya, which is akhir pekan. Ini sering banget dianggap sebagai waktu yang paling tepat untuk mengisi ulang energi setelah melewati hari-hari yang melelahkan. Apalagi di weekend ini nanti akan ada hari kejepit ya, which is hari Senin. Terus habis itu nanti Selasanya bakalan tanggal merah juga gitu. Jadi liburnya juga bakal lebih panjang. Tapi Teman Pro 2, punya waktu luang ini gak selalu berarti pikiran ikut istirahat ya. Kadang misalkan kalau di hari libur tuh justru malah urusan-urusan yang belum selesai itu kadang masih kebawa gitu di hari libur. Nah karena itu ngambil jeda ini bukan cuma soal tidur lebih lama atau pergi cari hiburan. Kamu juga perlu ngasih ruang supaya pikiran tuh gak terus bekerja meski tubuh kamu lagi santai. Ada beberapa cara untuk mendetoks pikiran kamu Teman Pro 2, bisa ngebantu untuk akhir pekan kamu terasa lebih ringan gitu ya, dan juga pikiran kamu lebih rileks Teman Pro 2. Yang pertama ini mungkin kamu bisa untuk berhenti mengisi setiap jeda kamu dengan layar gitu ya. Coba perhatiin kebiasaanmu ketika lagi gak ngapa-ngapain. Misalkan lagi duduk terus langsung cari HP, buka sosmed, terus pindah ke shorts, terus pindah ke reels. Terus gak kerasa kadang tuh udah sejam dua jam gitu. Kadang tuh gak ngerasa lebih seger, tapi kepala tuh justru malah kayak lebih overwhelm gitu gak sih, kayak menerima informasi baru. Padahal sebenarnya kamu pengen ruang kosong gitu. Dimana detoks pikiran ini gak selalu berarti melakukan kegiatan khusus yang terlihat produktif. Tapi ketika kamu ngebiarin diri kamu bosan sebentar gitu ya, itu justru ngasih kesempatan ke otak untuk keluar dari mode menerima informasi terus-menerus. Jadi kamu bisa nih nyimpan HP kamu selama beberapa waktu dan ngebiarin akhir pekan kamu punya jeda yang benar-benar sunyi gitu, tanpa sosial media Teman Pro 2. Terus selanjutnya ya, ini mungkin salah satu juga yang sering aku lakukan, yaitu menjadikan akhir pekan ini sebagai hari balas dendam, which is biasanya kayak kamu pengen ngeberesin kamar, nyuci, ketemu temen, olahraga, masak, anything. Kayak semuanya pengen kamu jadiin satu gitu ketika libur. Akhirnya kamu gak ada waktu untuk males-malesan, tapi malah kayak, ih kok libur malah capek banget ya. Soalnya kayak seluruh target kamu, kamu kejar gitu ketika lagi libur Teman Pro 2. Anyway, ini di malam hari ini ya. Ini sudah ada yang bergabung by WhatsApp call nih bareng dengan Ara. Mungkin kita angkat dulu ya sambil joinan gitu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabarnya Pak Suranto? Alhamdulillah.
1: Walaupun suara ke arah enggak ada di handphone tapi pakai perekam.
0: Apa nih? Oh iya. Oke, terima kasih loh Pak Suranto. Jam segini lagi ngapain nih Pak biasanya?
1: Biasanya punya segini bari-bari. Ya putar-putar aja seperti ini kan.
0: Nyari udah nyantai ya, enggak ada kegiatan lagi ya jam segini ya. Iya nih Pak, soalnya weekend ini lebih panjang nih. Nanti kan Sabtu libur, Minggu libur, Senin malam.

masuk Selasa libur tanggal merah gitu. Jadi lebih apa ya, long weekend, terus Senin hari kejepit gitu kan biasanya. Ini pada ngambil cuti nih pakainya orang kantor juga tadi. Betul, sampai Senin nanti. Jadi liburnya bisa 4 hari. Lebih panjang gitu. Bisa, betul. Naik kereta atau naik bis juga bisa nih, Pak, biasanya kalau lagi libur. Kebetulan tetap jaga Malang nih, Pak. Iya, jaga kantor. Betul. Betul. Wah, udah hafal banget nih, Pak Suranto. Betul, hari radio. Oh iya, betul, itu 2024 ya Pak ya? Iya betul, 2024. Betul, oh masih hafal banget nih Pak Suranto. Iya. Iya. Masih, masih, oh masih sering Pak, iya. Masih ngobrol-ngobrol. Iya, sudah pindah, tapi masih sering ngobrol sih Pak ini juga sama Levi. Betul. Betul, masih saudaraan, masih temenan gitu. Iya, betul. Betul sekali, ya memang berganti-ganti. Betul, betul banget, teman pasti akan berganti-ganti. Waduh. Kita doakan yang terbaik ya Pak ya. Untuk kita berdua. Untuk kita bersama. Betul. Nah, itu dia. Betul Mas Suranto ya. Semoga, semoga tetap baik-baik saja ya Pak ya, nanti sampai seterusnya. Betul. Iya, sendirian sama penyiar-penyiar yang lain juga di sini. Betul. Betul. 1 dan 4. Betul. Ada teman-teman lainnya juga ini. Iya. Ini lagi ngomongin soal ini sih Pak. Biar kalau akhir pekan tuh ngapain sih biar nggak bosen gitu. Karena dia tuh yang. Iya. Betul, betul. Memang setiap orang pasti ada perjuangan dan perjalanannya masing-masing soalnya. Betul. Betul sekali Pak Suranto. Baik, terima kasih ya Pak Suranto sudah gabungan di malam hari ini. Seru banget. Siap. Terima kasih. Iya, betul. Kurang 2 minggu lagi ini, Pak. Amin. Betul, karena ya berbagai. Betul. Betul, lagi banyak berhemat. Betul. Ya, betul. Rame waktu itu Pak. Iya, semoga tahun ini bisa tetap. Waktu itu masih belum. Iya betul. Betul, betul. Amin. Semoga betul. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Pak Suranto. Selamat
menikmati malam hari. Itu dia teman Pro 2 ya. Kalau misalnya di weekend ini gitu ya, memang banyak kegiatan dan memang betul sekali kita akan menyambut ulang tahun RRI di bulan depan teman Pro 2. Dan ini maybe buat kamu yang lagi dengerin juga gitu ya, yang punya suara bagus gitu, juga bisa untuk ikutan ke Bintang Radio gitu, karena banyak banget rangkaian menuju hari ulang tahun RRI. Kalau kamu suara bagus, pede, dan suka nyanyi, pengen bakat kamu dikenal lebih luas juga teman Pro 2, kau bisa ikuti Bintang Radio RRI 2026 gitu. Untuk pendaftarannya gratis, terbuka juga untuk putra-putri usia 16-25 tahun dengan batas usia dihitung per 28 Oktober tahun ini. Pendaftarannya masih berlangsung sampai tanggal 30 Agustus ini teman Pro 2. Nanti untuk pilihan lagu dan juga syarat, kamu bisa cek di www.bintangradio.rri.id, atau kamu juga bisa cek infonya ke Instagram kita di @rrimlg atau di bintangradio.id, atau kamu juga bisa cek di TikTok RRI Malang dan Bintang Radio ID. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya, pengen tanya-tanya gimana nih caranya gini-gini gitu-gitu, bisa langsung aja ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut, kamu juga bisa langsung aja WhatsApp ke Humas RRI di 081 34 kali 33 33 600 74.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Kamu tidur jam berapa nih semalam tuh anak Pro 2? Jangan-jangan baru mau tidur pas matahari udah muncul. Jangan sampai ya. Tapi ternyata banyak banget loh teman kamu alias yang juga jam tidurnya tuh ngaco gitu di Indonesia. Nah nanti juga Ara bakal kulik lebih dalam gitu ya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Apa dampaknya dan gimana nih cara memperbaikinya? Setelah lagu yang satu ini.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian

Warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Nah, ini masih sama Ara, teman Pro 2. Ya, kalau tadi kita ngomongin soal jam tidur mahasiswa yang ternyata kurang banget, teman Pro 2. Hal ini juga didukung ya oleh sebuah survei terhadap 32 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menunjukkan hasil yang ya cukup mencengangkan gitu. Dimana ternyata lebih dari separuh mahasiswa itu tidurnya cuma 4-6 jam setiap malam. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, 12,5% mahasiswa alias 4 orang responden ini ya, mereka tuh tidurnya malah kurang dari 4 jam tiap malamnya. Sementara yang tidur normal, which is 7-9 jam gitu ya, ini jumlahnya bisa dihitung jari. Padahal idealnya usia 18-25 tahun tuh butuh 7-9 jam untuk tidur tiap malam untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga otak. Nah, kenapa nih kok bisa tidurnya kurang gitu ya? Alasan utama ternyata ini adalah tugas kuliah gitu. Jadi tugas kuliah yang numpuk itu bikin mahasiswa tuh harus begadang buat ngerjain. Tapi selain itu juga penggunaan gawai ini juga menyumbang besar mengganggu pola tidur. Scroll medsos, nge-binge watching drama Korea, terus YouTube-an, atau mungkin kayak maraton-maraton drakor series gitu, teman Pro 2, sampai subuh gitu ya. Kadang tuh nonton 1 episode, 2 episode, ternyata tiba-tiba udah jam 3, udah jam 4 gitu. Itu juga jadi bagian dari ritual tidur zaman mahasiswa zaman sekarang gitu. Bener gak nih? Karena aku dulu juga kayak gitu waktu kuliah ya. Dan nanti juga aku juga bakal kasih kamu lagi, teman Pro 2, beberapa informasi lainnya gitu ya, terkait tentang tidur malam ini untuk mahasiswa, teman Pro 2. So don't go anywhere.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Yes, masih sama Ratman Pro 2 di hari ini ya. Dan ngomongin lagi lanjutan tadi soal jam tidur mahasiswa gitu. Dari survei yang sama, 75% mahasiswa tuh baru tidur setelah jam 12 malam. Cuman 1 dari 4 mahasiswa yang tidurnya lebih awal. Which is ini artinya adalah ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita tuh bakal jadi terganggu. Akibatnya apa? Tubuh jadi kelelahan di pagi hari, sulit konsentrasi, even bisa bikin stres. Dan ini juga dibuktikan dari hasil survei lanjutan, di mana 31,3% responden ini juga ngaku ngerasa lesu dan susah fokus untuk kuliah. Tuan Pro 2, kurang tidur itu efeknya domino loh, mulai dari metabolisme tubuh yang kacau, daya tahan tubuh menurun, sampai performa akademik ini yang makin gak maksimal. Dan penelitian ini juga nunjukin kalau mahasiswa yang kurang tidur itu cenderung ngalamin penurunan kebugaran fisik dan juga mental. Jadi kalau kamu ngerasa makin gampang capek, makin susah fokus, bisa jadi bukan karena kurang belajar, tapi kurang tidur. Nah, nanti gimana nih cara ngatasinnya? Tenang aja, aku juga bakal kasih tips buat kamu, Tuan Pro 2, setelah lagu yang satu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih Samara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Tadi kan kita juga udah bahas gitu teman Pro 2 ya, dampak dari kurang tidur tuh kayak gimana gitu kan. Nah tenang, aku juga punya tips buat kamu ngatasin kurang tidur ini teman Pro 2. Jadi gak, sebenarnya gak semuanya harus langsung berubah drastis gitu ya. Kau bisa mulai dari hal-hal kecil, dimulai dari matikan gadget 1 jam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya kamu mau tidur jam 9 nih, dari jam 8 better gak usah pegang HP dulu atau pegang laptop dulu teman Pro 2. Karena paparan cahaya biru atau blue light ini bisa mengganggu hormon melatonin kamu. Terus kamu juga perlu untuk menetapkan jam tidur dan jam bangun yang konsisten. Ini juga termasuk di akhir pekan gitu ya. Jadi supaya tubuh kamu tuh punya jam biologisnya yang konsisten gitu teman Pro 2. Nah terus yang terakhir adalah kamu perlu untuk relaksasi ini sebelum tidur. Mungkin bisa journaling atau bisa baca buku atau mungkin ibadah sebelum tidur gitu kan. Bisa enak banget nanti tidurnya. Atau mungkin kamu juga bisa meditasi ringan teman Pro 2. Nah ini juga disampaikan ya sama Dr. Matthew Walker dari UC Berkeley dan juga Dr. Michael Bruce. Ini adalah mereka tuh bilang kalau tidur yang berkualitas tuh bisa bantu kita jadi lebih produktif, lebih sehat dan juga lebih bahagia. Jadi teman Pro 2, kalau kamu pengen jadi mahasiswa yang gak cuman pinter tapi juga sehat jiwa dan raga, yuk mari kita mulai perbaiki pola tidur kamu mulai malam ini teman Pro 2. Karena tidur tuh bukan cuman kemewahan tapi kebutuhan, karena tubuh kita juga butuh istirahat, sama kayak pikiran kita tuh juga butuh tenang ya, supaya gak overthinking aja kayak gitu. Nah semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kamu lebih sadar pentingnya tidur teman Pro 2, dan tentunya mulai sayang sama diri kamu sendiri ya. Setelah ini juga akan ada penyiar-penyiar lain yang kece di Pro 2 teman Pro 2, so don't go anywhere. Ara pamit, bye-bye.
1: You're my home planet, you were my stars, my holy place. But you took me for granted.

worst. But don't you go and cry when it hurts. Can you afford?

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Aduh, rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 21 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hunter Bergamo.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umuri dunya wa'din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa'ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita semua sudah diberikan kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya tak lupa saya berdoa bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kelak kita harapkan syafaatnya besok ketika di hari kiamat nanti. Semoga kita tergolong umatnya beliau. Amin Allahumma amin. Para pendengar radio RRI yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah pembahasan terkait masalah dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri supaya para pendengar tahu dengan saya. Karena ada pepatah katanya, kalau gak kenal maka gak sayang. Maka dari itu saya mau memperkenalkan diri saya. Saya diberi nama, yakni dengan nama Muhammad Arina Rusda, biasa dipanggil dengan Rusda, atau kalau di pondok saya biasanya dipanggil dengan Arina. Saya berasal dari Tulungagung. Dulu saya pernah mengenyam pendidikan di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yakni lebih tepatnya di pondok pesantren Derboyo Kediri. Kemudian saya mau menyampaikan sebuah pembahasan, yakni dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal ini saya mau mencontohkan, mau mengambil sebuah suri tauladan dengan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh sebuah sosok, sebuah public figure yang mana kita semua mungkin ya mesti gak asing dengan beliau, yakni siapa kalau bukan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok suri tauladan yang sangat baik sekali, yang patut kita tiru akan kebaikannya. Dan juga salah satu dari misi beliau untuk berdakwah, yakni apa? Yakni untuk membawa kebaikan, membawa suri tauladan akhlak yang sangat baik. Disebutkan dalam Al-Qur'annya di surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu apa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mau melaksanakan kebaikan, kalau mau melakukan kebaikan, contoh yang paling baik, suri tauladan yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad yang perlu kita tiru. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui, namanya kita berbuat baik itu mesti ada namanya lawannya. Ya, kalau gak ada lawannya ya apa bisa kita itu melaksanakan kebaikan. Maksudnya apa? Namanya kita itu berbuat baik ada lawannya, yakni kita itu gak hanya berbuat baik kepada manusia, yakni namanya hukukun nas itu ada dua, haknya manusia itu ada dua, yakni ada hakullah kita berbuat baik kepada Gusti Allah, dan juga ada kita itu berbuat baik kepada manusia, hakul adami. Kalau kita berbuat baik kepada Gusti Allah, maka kita itu berbuat baik dengan cara apa? Kita beribadah kepada Gusti Allah, kita berbuat baik, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki sholat kita, semuanya yang ada hubungan kepada Gusti Allah kita perbaiki. Nah itu kita berbuat baik kepada Gusti Allah. Nah terus kemudian yang kedua, kita hukukul adami, hakul adami. Nah itu dengan cara apa? Ya banyak sekali. Kita berbuat baik dengan anak Adam, dengan manusia itu berbuat baik, itu ya macam-macam banyak. Akhlak, kitab-kitab adab itu menjelaskan banyak sekali. Mulai dari kita gak boleh berkata-kata kotor, kita gak boleh mencela orang lain, apalagi dalam hati kita gak boleh kita itu memiliki sifat iri, dengki, dan yang lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang perlu kita ketahui, yakni apa yang patut kita contoh, yakni adalah suri tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kita berbuat baik itu gak boleh pandang bulu, yakni apa, baik itu kepada sesama apa umat beragama, ya entah itu dengan agama lain, entah itu semuanya. Makanya misinya Kanjeng Nabi kan salah satunya adalah rahmatan lil alamin. Beliau itu memiliki misi kasih sayang kepada seluruh rahmat, rahmatnya itu memiliki apa? Menyeluruh kepada lil alamin, kepada makhluk yang ada di alam ini. Ya, maka dari itu perlu kita contoh, salah satunya adalah dulu itu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, dan ada hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau berkata, dakhala arabiyul al masjid fabala fi faja'al muslimuna liyaqtuluhu faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya artikan bahwa ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa dulu itu ada seorang Arabi yang masuk masjid. Ya, ada seorang Arabi yang masuk masjid. Namanya Arabi itu jauh dari Kanjeng Nabi, terus jauh dari syariat, maksudnya dalam kebiasaannya enggak tahu kebiasaannya sahabat itu melakukan apa, kebiasaannya Kanjeng Nabi itu bagaimana, adabnya bagaimana. Lah itu enggak, kurang mengetahui. Itu orang Arabi, cara bahasanya dhewe wong alas lah carane, apa jenenge wong pinggiran. Ya. Biasanya wong Arabi enggak tahu ketika datang kepada Kanjeng Nabi, di situ di sampingnya ada apa? Itu ada masjid. Ya, ada masjid. Namanya masjid zaman dulu enggak sama dengan masjid sekarang. Masjid sekarang bagus-bagus, ada kubahnya, ada menaranya, ada lantainya bagus, dan yang lain sebagainya. Kalau zaman dulu namanya masjid itu kayak yes, pokoknya cuma tembok dikotaki gitu. Cuma tembok berbentuk kotak, terus ada imamannya, cuma gitu tok. Jadi enggak menyangka bahwa ini masjid. Dikiranya sama orang Arabi, dikira itu adalah kandang unta. Karena ya cuma itu tok, cuma tembok berbentuk kotak, terus enggak ada apa namanya, enggak ada atapnya. Lah si Arabi itu datang masuk masjid, langsung seketika itu apa? Seketika si Arabi itu kencing. Fabala fihi, fabala mongkong nguyuh sapa Arabi fihi ing dalam masjid. Maka si Arabi itu tahu-tahu pipis di masjid itu. Karena yo enggak tahu. Lah ngerti kejadian itu, para sahabat itu banyak yang enggak terima. Faja'al muslimun yaqtuluhu. Banyak orang-orang muslim, sahabatnya Kanjeng Nabi enggak terima. Pengen liyaqtuluhu, pengen membunuh si Arabi itu tadi. Karena apa yuk? Masjid ini simbol agama Islam. Kok diuyui, wah ini pencelaan ini. Ya, pencelaan kalau zaman sekarang pasti kena pasal ini. Lah, setelah itu apa? Tanggapan Kanjeng Nabi enggak sama dengan tanggapan para sahabatnya. Para sahabatnya Kanjeng Nabi, wah marah semuanya, gimana ini masjid kok dikencingi. Setelah itu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno wis, cara bahasane adewe jarno, arek iku garo iku, Jarno. Nah, wis biarkan saja. Itu orang enggak tahu itu. Biarkan saja. Engko lek cara Jawane, engko lek cara iku dhek nguyuh. Ya, engko dhek nguyuh marang ngono kok gruduk, kok parani. Wah, dhek kok weden. Marang ngono mlayu wae iso uyuh kok ngendi-ngendi kok. Nanti air kencingnya itu wah bisa merata di masjid, jadi najis kabeh. Ya, maka dari itu Kanjeng Nabi apa? Respon dari Kanjeng Nabi ya da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik, jarno ben mari sik. Setelah itu ketika sudah selesai sumat da'au, Kanjeng Nabi memanggil orang tersebut. Faqala lahu hadza masjidullah. Setelah itu Kanjeng Nabi memberitahu kepada orang tersebut, orang Arabi, ini masjidnya Gusti Allah. Wa la yakhillu ayyubala fihi. Enggak boleh kamu pipis di sini. Ini masjidnya Gusti Allah. Ini dibuat salat. Fa idza akhrajta fa'adli fi nahiyatin khafiyatin. Ketika engkau menginginkan untuk pipis, misal ini sampean terdesak, baik enggak ada tempat lain, sampean terdesak, yo jangan pipis di sini. Carilah tempat di pojok sana sing sepi, terus apa tempat yang terhindar dari pandangan orang. Terus itu singkat cerita ada apa, Kanjeng Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk mengambilkan satu timba air supaya untuk menyiramnya itu tadi. Nah, ini tanggapan apa namanya, respon Kanjeng Nabi kepada orang yang enggak tahu seperti itu, yang perlu kita tiru. Jadi Kanjeng Nabi enggak marah-marah, enggak woi haram ini, enggak boleh masjid ini dipipis, enggak boleh, enggak seperti itu Kanjeng Nabi. Tapi apa Kanjeng Nabi da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik, jarno ojo diterusno, ojo diseneni, jangan dimarahi, mereka itu enggak tahu. Lah ketika sudah selesai baru kita kasih tahu bahwa hal itu enggak boleh. Itulah tanggapan Kanjeng Nabi yang perlu kita tiru. Bahkan Kanjeng Nabi itu enggak hanya kepada umatnya saja. Ya karena misinya Kanjeng Nabi dakwahnya kan rahmatan lil alamin. Bahkan ada suatu riwayat itu, ya walaupun ini riwayatnya itu sanadnya masih kurang jelas, tapi banyak sekali ulama yang mengambil dari riwayat ini, mengambil dari kisah ini, karena ini sangat mulia sekali, apa bisa dijadikan suri tauladan kepada kita semuanya, bahwa Kanjeng Nabi itu apa, rahmatnya Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Kanjeng Nabi itu enggak hanya diberikan kepada umatnya saja. Yakni apa? Kepada non muslim pun Kanjeng Nabi itu tetap memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Terbukti apa ketika itu kejadian ada sebuah nenek-nenek yang di pasar, ya. Ada nenek-nenek di pasar setiap harinya itu mencaci maki Kanjeng Nabi. Dan si nenek tersebut itu buta, ya. Ada nenek-nenek buta setiap harinya itu mencaci Kanjeng Nabi. Cara bosone dhewe, Muhammad iku penipu, Muhammad pendusta, Muhammad jangan ikuti Muhammad. Lha iku cara bosone dhewe. Tapi apa Kanjeng Nabi? Setiap datang ke pasar Kanjeng Nabi menyuapi nenek-nenek buta itu. Padahal iku si nenek-nenek iku mencaci maki Kanjeng Nabi di depannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo panggah menyuapi. Sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat. Ya, sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat, setelah itu yo si nenek-nenek yo panggah mencaci maki Kanjeng Nabi. Setelah itu ada salah satu dari sahabatnya Kanjeng Nabi, yakni sahabat Abu Bakar, pengen tahu apa kebiasaannya Kanjeng Nabi ketika di masa hidupnya. Setelah itu tanya kepada salah satu istrinya Kanjeng Nabi, yakni Sayyidah Aisyah. Wahai Sayyidah Aisyah, apakah kegiatannya Kanjeng Nabi yang mungkin saya belum tahu, mungkin bisa saya tiru? Setelah itu dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu setiap pagi itu menuju pasar, tujuannya untuk menyuapi nenek-nenek buta yang ada di pojok pasar. Dan setelah itu si sahabat Abu Bakar langsung beranjak untuk menuju ke pasar. Dari kejauhan sahabat Abu Bakar sudah mendengar bahwa oh ini toh, ternyata ini toh yang biasanya disuapi oleh Kanjeng Nabi. Tapi sahabat Abu Bakar janggal, loh mosok yang disuapi Kanjeng Nabi ini, lainnya kok janggal? Ya itu, nenek-nenek itu dari kejauhan wis krungu iku mau. Jadi tukang ngelok-ngelokne Kanjeng Nabi, mencaci maki Kanjeng Nabi, jangan ikuti Muhammad, Muhammad pendusta, Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir lah itu. Lah, sahabat Abu Bakar ngerti peristiwa itu, langsung meneteskan air mata. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad kok koyo ngene perjuangane ya. Kanjeng Nabi Muhammad kok seperti itu. Walaupun dicaci maki tapi yo panggah ditulang, panggah diapii karo, panggah diapii karo Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu sahabat Abu Bakar langsung mendatangi si nenek-nenek itu, langsung ditulang, disuapi. Ketika disuapi satu kali, langsung si nenek-nenek kroso, iku mau si nenek iku mau. Kroso lho sapa iki sing dulang, gak koyo biasane. Gak seperti biasanya. Biasanya yang dulang iku gak seperti ini, enak halus dan yang lain sebagainya. Ini kasar, gak seperti biasanya. Siapa ini? Nah, setelah itu dijawab sama sahabat Abu Bakar, yang menyuapi kamu setiap harinya itu ya, sing sampean lok-lok ini bendino gitu mbah. Seperti itu. Nah, langsung apa namanya, si nenek-nenek itu brebes, mengalirkan air mata. Akhirnya tahu seperti itu, sahabat Abu Bakar nangis pisan. Mari ngono, si nenek-nenek itu tanya kepada sahabat Abu Bakar, "Lah terus neng di bocah sing biasanya dulang aku, yang biasanya menyuapi saya itu kemana?" Jawab sama sahabat Abu Bakar, "Beliau sudah meninggal." Wis nangis. Akhirnya dua orang itu nangis semuanya. Lah akhirnya dengan adanya hal itu, si nenek-nenek itu akhirnya kebuka pintu taubat, mendapatkan hidayah. Akhirnya beliau itu apa, masuk Islam. Masuk Islam karena apa ya, keteguhan apa, kesabarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun beliau itu dicaci maki di depannya Kanjeng Nabi, beliau tetap memberikan kebaikan kepada nenek itu ya, enggak marah-marah, enggak an. Lah itu salah satu tuli suri tauladan yang perlu kita contoh, kebaikan kepada orang lain, enggak hanya kepada teman kita, enggak hanya kepada saudara kita, bahkan seharusnya kepada seluruh umat manusia. Ya, kepada seluruhnya itu, semua makhluk. Ramisinya itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan kepada hewan, ini enggak boleh kita menyakiti hewan, kan enggak boleh. Ya, kita itu harus apa, memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluknya, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah itu namanya kita berbuat baik itu sayugianya. Sayugianya kita itu berbuat baik harus kalau bisa mencapai kepada apa namanya, tingkatan ihsan. Namanya bahasa Arab kan berbuat baik itu aja banyak. Yang bermakna berbuat baik itu ada banyak, ada ihsan, ada ma'ruf, ada khairun, ada birrun dan yang lain sebagainya. Tapi hal itu memiliki makna tersendiri dan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ya,

0: Innamal ihsan antah sana ilaman asa'a ilaika. Ihsan itu bukanlah engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Itu namanya berbalasan, saling berbalas kebaikan. Tapi yang namanya ihsan itu adalah, hanya dikatakan ihsan itu adalah bila engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ya, intinya ketika kita itu berbuat baik, ya, kita enggak mengharapkan orang lain itu berbalas budi kebaikan kepada kita. Semisal dicontohkan adalah ketika ada tetangga memberikan apa cara basa Jawane ngono wae jangan sak mangkok. Lah iku ketika sampean bales, terus kemudian sampean bales diwei genten diwei jangan sak mangkok, maka itu namanya bukan ihsan tapi saling berbalas kebaikan. Podo-podo ya, paling juga diarahkan ke lafat khairun itu juga bisa. Tapi yang dimaksud ihsan, yang seharusnya kita lakukan, kita berbuat baik kepada manusia, kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, ya, namanya ihsan kita berbuat baik itu jangan sampai kita itu mengharapkan kebaikan kita itu dibalas. Ya, karena itu adalah sebuah derajat tertinggi kebaikan. Ya. Makanya tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antasana ilaman asana ilaika. Namanya berbuat baik itu bukan kok kita berbuat baik terus dibalas baik. Seperti kita misalnya kayak wong desa kayak di rumah saya iku. Apa jenenge? Biasane becekan iku lho. Becek 50.000 terus malah dibalas. Sesuk e bales beceke 50.000. Lah iku lek adewe becek terus kok mengharapkan apa jenenge? Genten dibeceki, masih mengharapkan gantian sok becek. Nah, biar aku becek 50.000. Kok saiki kok dek gak becek, atau dek kok sekarang kok dek beceknya cuma 20.000, 25.000. Lah iki opo sih? Iki lek masih ada di dalam hati kita kok masih ada seperti itu, maka itu bukan dinamakan berbuat baik. Ya, itu bukan dinamakan berbuat baik, tapi itu cuma berbalas kebaikan. Jadi kalau bisa kita itu berbuat baik itu jangan mengharapkan balasan. Ya. Seperti yang telah dicontohkan kepada Nabi kita ya, Nabi Muhammad tadi, walaupun ada orang yang mencaci maki di depannya, tapi apa tidak mengurangi kebaikannya Rasulullah. Gak kok malah lek ndulang malah kasar ditublak ning ngono ya mboten. Gak seperti itu. Tapi tetap dengan penuh kasih sayang setiap hari disuapi. Ya akhirnya apa? Menjadikan orang yang disuapi itu mendapatkan hidayah. Ada hasilnya. Ya seperti itu. Tapi yo namanya kita itu berbuat baik, namanya kita itu melakukan ibadah, jangan sampai kita itu apa? Mengharapkan ada imbalan. Sama seperti kita itu berbuat baik, jangan sampai kita itu mengharapkan sebuah imbalan. Ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, bisa mendapatkan dan bisa diambil hikmahnya. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja kita semoga bisa istiqomah melaksanakan kebaikan mulai awal hingga akhir. Seumpama ada kurang lebihnya, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang. Pro 2, teman
2: terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustaz Adi Hidayat.
3: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses.

Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pro 2. 87.9 teman Pro 2, selamat pagi. Di sini udah ada Taniah ya yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Dan pastinya di sini Taniah bakalan nemenin kamu ya di weekend ini teman Pro 2, di hari Sabtu tanggal 22 Agustus ini, menemani kamu mungkin yang akan plan mau keluar bermacet-macet riah gitu ya di luar, kalau misal udah ada plan keluar gitu teman Pro 2, ataupun buat kamu ya yang emang mau mengisi weekend kamu dengan istirahat aja gitu ya di rumah, itu it's okay ya teman Bro 2, recharge energi kamu setelah satu minggu ini kamu sudah berusaha bekerja dengan sangat amat berat, kuliah, sekolah gitu ya. Pasti di weekend ini kamu capek dan ingin recharge aja, dan cuman bed rotting aja gitu ya teman Bro 2 di kasur, itu gak apa-apa banget teman Bro 2. Tapi kalau misal kamu mau keluar pun juga gak apa-apa. Jadi kamu milih tim yang mana nih, weekend keluar atau weekend di rumah aja nih teman Bro 2. Dan yang pastinya ya teman Bro 2, Tania juga bakalan nemenin kamu dan membacakan informasi-informasi paling up to date di hari ini teman Pro 2, dan ngobrol-ngobrol juga barengan sama kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya Tom Pro 2, gimana nih kabarnya kamu semua ya di hari Sabtu ini? Apakah kamu udah ada rencana gitu Tom Pro 2 untuk keluar, ataukah kamu udah memutuskan untuk ya udah aku bergoler-goler ria aja di kasur gitu ya Tom Pro 2? Tapi kalau misal nih ya, kamu kalau lagi nongkrong gitu sama teman kamu di kafe atau di tempat memang yang menjadi base camp kamu gitu ya Tom Pro 2, apalagi kan di weekend ini pastinya bisa banget ya kamu manfaatkan quality time kamu gitu bersama teman-teman kamu tanpa memikirkan tugas-tugas kuliah ataupun tugas sekolah gitu Tom Pro 2, atau bahkan tanpa mikir kerjaan gitu ya. Ataupun buat kamu yang memang sudah berkeluarga, apakah ingin quality time aja bareng keluarga karena ini udah mumpung gitu ya Tom Pro 2 kalau misal lagi weekend gini. Kalau misalnya orang tua kamu udah libur gitu ya, ini pasti bisa banget kamu manfaatin juga untuk quality time barengan sama keluarga. Ataupun kalau misal kamu mau me time juga nggak apa-apa teman Pro 2 ya. Tapi kalau misal aku sih di weekend ini ya, kalau misal emang nggak lagi kerja gitu ya, aku biasanya sih pertama aku akan me time, terus nanti di malam harinya gitu ya mungkin aku bakalan family time sama keluarga aku dulu. Jadi bisa tuh digabung 2 agenda dalam satu hari ini gitu ya Tom Pro 2, karena di pagi sampai mungkin di sore hari aku bisa ada gitu ya waktu untuk diri aku sendiri, me time gitu, untuk jalan-jalan, terus sekedar ngopi sendirian itu juga gak apa-apa sih Tom Pro 2 ya. Ini dalam bentuk me time ya, dalam ini self reward Tom Pro 2 karena udah bekerja keras selama satu minggu ini. Dan nanti di malam harinya biasanya sih aku langsung family time sama keluarga aku Tom Pro 2. Jadi bisa lah itu ya langsung diselipin dua agenda antara me time dan juga family time Tom Pro 2. Dan pastinya Tom Pro 2 buat kamu semua jangan kemana-mana ya, karena aku masih bakalan tetap menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk kamu semua di weekend hari ini. Dan juga informasi-informasi terbaik untuk kamu pasti akan hadir gitu ya di hari ini Tom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.

0: Rifki, kemana?
1: Las, wis,
0: mending neng kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wis lah, ayo.
2: Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
4: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
5: Ngegame sampai pagi.
4: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
5: Mumpung masih muda, mikir loh dek, meh gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
7: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, 22 nih buat kamu ya yang hobi bernyanyi nih dan percaya diri gitu ya untuk tampil di depan banyak orang dan pastinya nih ingin bakatmu dikenal lebih luas lagi. Teman 22, langsung aja mengikuti Bintang Radio RRI 2026 dan pendaftarannya nih gratis dan terbuka bagi putra-putri yang berusia 16 hingga 25 tahun teman 22 dengan batas usia yang dihitung di 28 Oktober 2026. Dan pendaftarannya ini berlangsung sampai 30 Agustus ya, jadi jangan kelewatan teman 22. Dan pilihan lagu juga syarat-syarat lengkapnya ini bisa banget kamu cek di www.bintangradio.rri.id nih. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @rrimlg, juga di @bintangradio.id. Terus di akun TikTok kita teman 22 di @rrimalang dan juga di @bintangradio.id teman 22. Dan di YouTube kita juga jangan lupa di subscribe di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Aku tak minta apa. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuan kamu semua ya untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan kamu untuk menuju tingkat nasional. Jadi bisa banget kamu daftar sekarang secara online atau datang langsung ya ke RRI Malang waktu di jam kerja teman 22 di Jalan Candi Pahung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut kamu bisa banget chat kita melalui WA Humas di 081-34-674. Dan inilah dia teman 22, saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Yona Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Yona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Yona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Yona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Ya, 22 ini udah mau menuju di jam 7 pagi aja ya. Dan aku mau mengingatkan untuk kamu semua, jangan lupa untuk sarapan ya teman 22, karena sarapan ini sangat amat penting ya bagi tubuh kita. Karena sarapan ini adalah penopang gitu ya, penopang energi dalam satu hari kita untuk beraktivitas nih teman 22. Jadi jangan lupa untuk sarapan dan jangan sampai melewatkan sarapan teman 22, karena itu tadi ya sarapan penting banget. Dan buat kamu sih sebenarnya teman 22, kalau misal memang gak sempat untuk makan nasi gitu ya teman 22, mungkin bisa ya diganti oleh sumber karbohidrat yang lainnya, seperti ada rebus-rebusan kentang atau umbi-umbiar, itu juga bisa banget teman 22. Atau buat kamu yang mau sarapan roti, itu juga gak apa-apa, tapi nanti tetap harus makan siang gitu ya teman 22. Pokoknya kamu semua harus jaga pola makan kamu ya, apalagi di kondisi cuaca yang memang gak menentu ini teman 22. Dan yang pastinya untuk mengenai kondisi cuaca pada hari ini teman 22, seperti biasa ya nanti akan ada di jam 8 kita akan langsung gitu mengetahui kondisi cuaca dan perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini itu seperti apa, langsung dari ahlinya yaitu dari BMKG teman 22. Jadi jangan kemana-mana ya, Tania bakalan tetap nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman 22. Tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.